0: Libatkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Malaysia.
6: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini, menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
7: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
8: Jangan tukar siaran TV anda.
6: Mewarnaimu hanya di TV1.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Lin Zano di sini bersama-sama dengan anda, menemani anda dari jam 6 pagi sampailah 12 tengah hari-hari Sabtu hari ini. Saya kira ramai dah ambil peluang ya, kesempatan bercuti bersama-sama dengan keluarga anda, dan dalam waktu yang sama kita raikan sambutan Hari Kebangsaan negara tercinta yang akan kita raikan pada hari Isnin nanti 31 Ogos 2026 ya. Dan hari ini merupakan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan yang berlangsung di Dataran dan Putrajaya. Persiapan pembarisan Hari Kebangsaan mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini, dengan hanya beberapa aspek kecil yang perlu diperhalusi, dan ia melibatkan penyelarasan jarak pergerakan ya antara kontijen bagi memastikan keseluruhan pembarisan ini berlangsung dengan lebih kemas dan lebih tersusun ya. Dan selain itu juga anda yang hadir ke Dataran Putrajaya pada pagi ini begitu ramai sekali, meriah kan, untuk menyaksikan secara lebih dekat ya acara raptai yang berlangsung pada pagi ini. Tentu sekali anak-anak kecil paling teruja kan, kanak-kanak, pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya dapat saksikan secara dekat ya perjalanan pergerakan acara perbarisan dengan pertunjukan persembahan yang terbaik, termasuklah acara human graphic yang akan dipertontonkan kepada orang ramai. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita mengimarahkan acara yang berlangsung ya hari ini. Dan kepada anda yang ingin ke lokasi sambutan Hari Kebangsaan, pelbagai perkhidmatan pengangkutan awam turut juga disediakan untuk memudahkan perjalanan anda ya. Antaranya, anda juga boleh menggunakan perkhidmatan bas ulang alik percuma MRT Terminal Putrajaya Central, Jalan Tun Abdul Razak di Presin 2 yang beroperasi 24 jam tanpa henti pada 30 Ogos dan juga 31 Ogos nanti. Termasuk ialah perkhidmatan MRT Rail yang juga baik beroperasi selama 24 jam di perkhidmatan rail dan laluan bas terpilih Rapid KL. Para penumpang juga disarankan untuk menggunakan kad touch and go atau rapid kota perjalanan tanpa had untuk satu hari. Yang paling penting, rancang perjalanan anda menggunakan pengangkutan awam bagi melancarkan, memudahkan pergerakan anda lebih selesa, lebih lancar. Dan orang kata apa, sama-sama kita bawa keluarga kita, anak-anak kita untuk merasai dengan lebih dekat ya, depan mata acara persembahan yang akan diadakan untuk anda. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar. Sebentar lagi insya-Allah pada pukul 8.15 minit pagi kita akan bersiaran sekali lagi lintas langsung raptai penuh bersama-sama dengan rakan pelapor Nazif Fahmi Sukri dan juga Nurul Hidayah Mat Nawai di Dataran Putrajaya. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyT.

0: Antara resepi kejayaan negara kita, sama-sama kita kekalkan keharmonian, perpaduan dan juga sikap saling hormat, menghormati. Sekali lagi kita bersama-sama dengan rakan pelapor Nazri Fahmi Sukri dan juga Nurul Hidayah Maknawai untuk lapor terus yang kedua sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Silakan.
1: Berdasarkan atas, prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!

0: Baik, terima kasih. Lin Zainal di Konti Nasional FM yang juga sekali lagi kami bawakan kepada anda semua.
1: Baik.
0: Ketika ini seketika dapat kita dengarkan tadi bacaan ikrar yang juga kami berikan laluan kerana kita juga turut perlu untuk mengikuti kerana kita baru saja menyanyikan dan selesai dengan nyanyian lagu negaraku. Sekali lagi, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang pastinya akan bersama dengan kami Dian Nawai dan juga Nazri Fahmi Syukri di Dataran Putrajaya seperti dengan raptai penuh untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026.
1: Alhamdulillah dia. Dan sewaktu ini juga kalau dapat kami gambarkan suasananya semakin lama semakin meriah.
0: Betul.
1: Jangkaan penonton sahaja untuk sambutan Hari Kebangsaan hampir 80,000 penonton.
0: Masya-Allah.
1: Dan itu kita harapkannya jumlah itu akan terus menjadi angka yang cukup baik apabila tiba hari kemuncaknya nanti. Pada 31 Ogos. Dan menarik untuk kita perkatakan juga hari ini, Diam, kerana kami membawakan kepada anda secara langsung di Nasional FM. Sewaktu kita bersiaran nanti, kita juga ada tetamu-tamu yang kami bawakan.
0: Betul. Bukan kita sahaja perlukan raktai penuh.
1: Ya.

0: merasai Rapta Penuh pada hari ini dan juga orang kata bahangnya lah Hari Kebangsaan yang bakal berlangsung pada 31 Ogos nanti, membabitkan lebih 10,819 peserta daripada 77 kontingen bagi acara perarakan dan perbarisan, selain melibatkan 328 aset dan juga 22 kenderaan elektrik EV termasuk 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias.
1: Betul.
0: Dan seperti yang Nazri katakan, kita ada tetamu bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi rasa lah. Orang kata santai-santai, apa agaknya persiapan akhir. Jadi kita bersama dengan tiga orang tertamu. Yang pertamanya, kita mengalu-alukan kehadiran Kapten Muhammad Syaridwan bin Saharudin selaku pengarah komunikasi bahagian cyber dan elektromagnetik N6 Markas Tentera Laut. Dan juga
1: kita bersama dengan tetamu kita yang kedua, Lieutenant Colonel Muhammad Daniel Azhardillah bin Azaluddin, pegawai pemerintah Batalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja.
0: Dan tetamu kita yang ketiga, kita ada Deputy Superintendent Nur Faizatul Ain binti Muhammad Yazid, iaitu DSP Sumber Informasi dan Analisis Urus Setia KPN Komunikasi Corporate Polis Diraja Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan dan juga puan.
1: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tuan. Jadi tuan, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan hari ini, Hari Raptai, sedikit tuan boleh kongsikan dari pihak TLM sendiri bagaimana tuan?
2: Alhamdulillah, kalau kita tengok sambutan rakyat Malaysia hari ini, bahang, bahangnya amat terasa.
1: Baik.
2: Saya mula-mula pagi tadi saya sampai, saya rasa macam hari sebenar ini. Saya tengok rakyat Malaysia memberikan sokongan yang padu dan jitu. Alhamdulillah, dari segi TLM pula kami berasa bangga atas sambutan Hari Kemerdekaan ini. Dan juga untuk makluman, saya akan kongsikan jugalah, kita akan melaksanakan ataupun kita akan menyambut hari sambutan Hari Talian pada hari ATM, maaf saya, Hari ATM pada bulan September nanti.
0: Oh, okey. Dan untuk sambutan Hari Kebangsaan, tuan tahun lepas menyertai kontingen ataupun di mana tu tuan?
2: Tahun lepas saya menyertai kontingen di Armada Barat, iaitu di Pangkalan TADN Lumut, yang mana kita melaksanakan sambutan di sana.
0: Okay. Wow. Alhamdulillah. Okey, baik, itu dari pihak TLDM lah. Kita nak tahu juga untuk Lieutenant Colonel kita, Tuan Daniel, untuk ATM sendiri, tuan, macam mana persiapan akhir? Sebab hari ini dah 29 Ogos, esok 30 kita rehat, 31 hari sebenarnya, tuan.
3: Betul. So setakat ni, kalau di balik tabir yang orang tak nampak, persiapan telah bermula sejak sejak daripada pukul 3-4 pagi lagi. So kita persiapan tu dah bukannya untuk hari ni saja, dia dah berlaku sejak seminggu lebih kurang.
1: Baik.
3: So daripada sekecil-kecil pangkat sehingga sebesar-besar pangkat, semuanya membuat persiapan untuk menjayakan sambutan Hari Merdeka pada tahun ni lah.
1: Baik tuan. So jadi tuan, untuk pengalaman tuan lah sebagai anggota keselamatan, sambutan merdeka berapa kali tuan dah terlibat dalam perarakan ke, ada pengalaman ke?
3: So setakat ni untuk yang paling hampir untuk saya menjayakan Hari Kemerdekaan secara peringkat kebangsaan ni adalah tahun lepas, tapi di balik tabir untuk pengusung bendera gergasi daripada Akademi Latihan Ketenteraan. Saya di balik tabir. So semasa tu saya adalah pegawai pemerintah Akademi Latihan Ketenteraan, dan sebanyak 100 plus pegawai kadet terlibat dalam mengusung bendera gergasi tersebut. Tahun ni pun sama.
1: Baik.
3: Masih sama, tapi diketuai oleh pegawai pemerintah yang barulah.
0: Dah pas baton lah. Dengan itu, kehadiran tuan berada bersama dengan kami di National FM, insyaAllah ini baru Hari Raptai Penuh. Sekali lagi kita akan bersama nanti tuan untuk 31 Ogos.
3: Baik.
0: Hari ini kita kongsikan perasaan, gambaran awal, sokongan rakyat Malaysia, pengunjung. Dan kita nak beralih juga kepada pihak PDRM lah, selaku wakil juga satu-satunya bunga, Nazri.
1: Betul.
0: Kalau bunga kena ada pasu. Mana kita ada dua pasu ke?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kita ada bunga di sini, iaitu Deputy Superintendent Nur Faizatul Ain. Kita bersama dengan Puan Ain. Puan, pihak PDRM persiapan akhirnya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 nanti macam mana, Puan?
4: Alhamdulillah, untuk hari ini memang kata dah full set up lah.
1: Baik.
4: Maknanya semua dah bersiap sedia, bersiap siaga. So kita akan tunggukanlah kemunculan PDRM yang mempersembahkan pertandingan mantap. Dan

0: menarik untuk para pengunjung yang akan datang untuk melihat sendiri tim PDRM.
1: Macam puan ni tahun pertama terlibat dengan Hari Perarakan ataupun barisan di Dataran Putrajaya ataupun dah banyak kali dah?
0: Oh tidak, saya first time ni terlibat dalam Quran ni.
1: Maknanya kalau ikut tahun lepas?
0: Tahun lepas saya tak ada dekat Malaysia lah. Saya sambung dekat luar.
2: Oh di luar.
0: Through online lah.
2: Okey. Okay. Jadi di puan bersama kami di National FM untuk sambutan Hari Kebangsaan ini kali pertama dalam sejarah hidup puan sendiri.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Saya dah diperluangkan hari ini untuk meraihkan Hari Kebangsaan.
1: Alhamdulillah. Bila sebut kita berada di sini untuk meraihkan Hari Kebangsaan kan Nazri, sebenarnya saya sendiri secara peribadi rasa sangat berbangga dapat bertentang mata. Betul. Bertemu dengan tiga tetamu hebat kita. Bukan apa, sebab mereka ni mewakili benteng pertahanan negara.
2: Betul.
1: Bila sebut Hari Merdeka, pastinya pahlawan-pahlawan terdahulu, merekalah yang mempertahankan, memperjuangkan keamanan negara kita, kemerdekaan tanah air kita yang ke-69 tahun. Maka tiga tetamu kita ini adalah pewaris, pelapis benteng pertahanan negara kita selama 69 tahun.
2: Betul. Ya. Jadi tuan, di kesempatan yang ada ini tuan, mungkin sedikit semangat kemerdekaan untuk warga negara kita, rakyat Malaysia khususnya, 69 tahun kita merdeka tuan. Untuk semangat pada mereka, sedikit ucapan lah tuan.
3: Kami di Barisan Harapan ni mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga Malaysia, rakyat Malaysia. Cuma satu pesanan saya, kita kena menghargai perwira-perwira kita yang dahulu, yang mana susah payah menumpahkan darah untuk kita mendapat ataupun memperoleh kemerdekaan ini.
1: InsyaAllah.
2: Bagi tuan sendiri,
1: Tuan Daniel sendiri, Tuan Daniel.
4: Saya setuju dengan Kapten Syaris tadi. Saya tambah sikit saja pada pandangan saya, hormat menghormati itu perlu diteruskan bersama kita. Baik apa sahaja agensi, baik apa sahaja organisasi, baik yang berada di dalam kerajaan dan bukan dalam kerajaan, dengan hormat menghormati itu kita akan lagi harmoni lah. So saya untuk 69 tahun ni, hasrat saya adalah kita sesama kita hormat menghormati dan menjaga kedaulatan negara kita sendiri, baik di Barisan Harapan ataupun di mana-mana barisan sahaja. So itu pandangan saya.
1: Baik tuan, boleh ajak pendengar kita untuk datang nak menyaksikan sendiri aset-aset ketenteraan yang bakal dipertontonkan pada 31 Ogos nanti.
4: Kalau pendengar-pendengar boleh tengok, keadaan sekarang ni pun dah penuh. Saya rasa jarang-jarang kita dapat tengok, setahun mungkin sekali saja untuk kita tengok segala aset yang ada. Dan tahun ni pun saya sendiri tengok kat sini ni, bukan saja aset agensi kerajaan, termasuk dengan aset-aset private sector dan lain-lain agensi ada sekali. So saya menjemput dan menyeru tuan-tuan dan perempuan yang mendengar untuk bersama-sama dengan kami berada di dataran di Putrajaya untuk melihat secara langsung pada 31 hari bulan.
1: Bila sebut setahun sekali macam raya.
2: Baik, raya pun dua kali setahun. Betul. Okay, dari pihak PDRM segi puan, untuk kata-kata semangat dan PDRM juga, kita sedia maklum untuk kali ini ramai anggota, hampir 3,000 anggota bertugas untuk mengawal keadaan keselamatan di persekitaran Putrajaya ini.
0: Betul. Okey, sebenarnya menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2006 ni, mari kita bersama-sama semarakkan semangat patriotism, kukuhkan perpaduan dan pertahankan keamanan negara. So sebagai warga pasukan polis Darjah Malaysia, kami kekal beritizam dan bersatu hati dalam melaksanakan amanah demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, itu antara orang kata warming up lah kita panaskan badan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Lieutenant Colonel Muhammad Daniel Azhar Dillah bin Azaluddin selaku pegawai pemerintah Batalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja.
2: Dan juga terima kasih Kapten Muhammad Shah Ridwan bin Shahruddin, pengarah komunikasi bahagian cyber dan elektromagnetik N6 Markas Tentera Laut.
1: Dan terima kasih kepada Deputy Superintendent Nur Faizatul Ain binti Muhammad Yazid, DSP Sumber Informasi dan Analisis Urus Setia KPN Komunikasi Corporate PDRM, kerana sudi untuk bersama-sama memeriahkan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan pastinya kalau nak dengar kemeriahannya lagi, nak saksikan sendiri aset-aset yang bakal dipertontonkan nanti, yang katanya setahun sekali dibawa keluar untuk dipertontonkan buat rakyat Malaysia dan juga pelancong-pelancong yang datang, inilah masanya untuk kita berbangga. Bukan riak tau Nazri.
2: Betul.
1: Tapi kena berbangga dengan apa yang kita ada di Malaysia ini.
2: Betul. Jadi anda bertuah untuk anda yang ada di sini, walaupun kita sedia maklum dengan keadaan cuaca agak sedikit berjerebu, anda kena sentiasa jaga kesihatan anda.
1: Betul.
2: Kena sentiasa prihatin dengan suasana yang ada pada waktu ini. Sama-sama kita jaga kita.
1: Betul. Yeah. Dan berbangganya juga lagi bila sebut tentang kemerdekaan, sikit juga saya nak kongsikan Melayu, Cina, India, orang asli, Kadazan, Dusun, Iban, Bidayu, Bajau, walaupun kita berbeza identiti tetapi kita sehati sebagai rakyat Malaysia. Terus kibar Jalur Gemilang sehingga 31 Ogos dan teruskan lagi sehingga 16 September untuk Hari Malaysia juga.
2: Semangat Malaysia ni yang perlu kita jaga. Merdeka ini bukan kita raikan pada hari ini sahaja, bukan pada 31 Ogos, tapi merdeka ini perlu kita raikan setiap masa, setiap hari, sehinggalah ke akhir hayat kita sendiri.
1: Betul. Jangan lupa untuk lock frekuensi kami, Nasional FM, kerana pada 31 Ogos kita akan bawakan secara langsung, secara penuh siaran di Dataran Putrajaya ini. Anda boleh tonton juga secara live di Facebook rasmi kami, Nasional FM, dan juga boleh dengar menerusi portal Radio RTM, iaitu di radio.rtm.gov.my.
2: Baik. Itu hanya sedikit yang dapat kami buatkan khas untuk anda pada waktu ini. Gambaran untuk sesi rapat penuh bagi sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya.
1: Ya, dan insyaAllah seketika nanti di jam yang seterusnya kita akan kembali lagi untuk gambaran seterusnya. Tapi buat masa sekarang, kita kembalikan semula bersama dengan Lee Zainal di Angkasa Puri Kota Media. Silakan.
5: Terima kasih diucapkan kepada Nazri Fahmi Sukri dan juga Nurul Hidayah Maknawai untuk lapor terus sebentar tadi sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 di Datang Dataran Putrajaya, Raptai penuh berlangsung pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Ayuh rakyat Malaysia, kekalkan keamanan perpaduan dan juga sikap toleransi, hormat menghormati sesama kaum, dan tema pada tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan kita perlu raikan hari yang penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan juga kebersamaan demi negara kita.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menikmati.

Kembali ceria bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hai semua, anda yang berada di lokasi anda, mungkin di kampung halaman, di destinasi percutian anda, ataupun ketika ini berada di tempat kerja, selamat menjalankan tugas. Linzana ucapkan untuk anda, begitu juga dengan premis-premis perniagaan yang mana dengarkan National FM tu, kami mengucapkan terima kasih kepada anda. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi atas limpah kurniaan yang begitu banyak. Banyak sekali kepada kita, keluarga kita, juga untuk negara kita. Dan ini adalah hasil perjuangan para pahlawan terdahulu yang sanggup menggadaikan nyawa demi menjadikan tanah watan ini kembali berada di tangan anak bangsanya sendiri. Dan hasil titik keringat yang penuh lelah mereka lah ya, kita dan juga keturunan kita dapat menjalani urusan kehidupan yang penuh aman dan juga sejahtera. Jadi kita perlu menyambung perjuangan ini. Perjuangan ini belum lagi selesai dan kita perlu melakukan bersungguh-sungguh untuk mengekalkan keamanan, ya, perpaduan dan menggalas amanah untuk menjadi rakyat yang taat setia kepada negara yang sentiasa menyanjungi tinggi falsafah dan juga prinsip rukun negara. Teruskan bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kini, kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda Musim Kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
5: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Malaysia, Nasional FM.
7: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda di mana saja anda berada. Inilah siaran Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Ya. Baik, untuk rancangan tajaan pagi ini, bersama-sama dengan Lembaga Pertubuhan Peladang, kita bersama-sama dengan Puan Syamsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM di talian. Assalamualaikum, Puan.
8: Waalaikumsalam, Lin.
7: Selamat berhari minggu, berhujung minggu lah kan, hari Sabtu hari ini. Ramai nak mengetahui berkenaan dengan acara Maha 2026 yang sudah pun bermula. Apa ya yang paling istimewa dan juga berbeza untuk penghujung pada tahun ini?
8: Okey, Maha 2026 ni pastinya berbeza lah berbanding dengan sebelum ini. Yang pasti sebab Maha kali ini kita laksanakan pada bulan kemerdekaan. Jadi dia sekaligus memperlihatkan tentang kepentingan agenda keterjaminan makanan negara lah. Okey, tahun ini Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan juga akan buat majlis sambutan Abang Merdeka. Yang ini adalah julung-julung kalilah semasa Maha. Jadi kita akan ada pertunjukan bunga api, kita juga akan ada pertunjukan laser, cahaya dan juga drone, yang mana semua ini akan berlangsung pada malam 31 Ogos 2026 ataupun pada hari Ahad malam lah. So ini adalah saya rasa faktor yang paling berbeza berbanding dengan sebelum-sebelum inilah.
7: Dan bila kita sebut wow di Maha ni, ramai juga nak mengetahui ya, apakah agaknya satu tarikan yang memang wajib pengunjung lihat sendiri kalau berkunjung ke sana.
8: Kalau nak menjawab soalan ni, bagi saya susah, saya nak pilih.
7: Banyak sangat.
8: Betul, sebab kita sebenarnya ada terlalu banyak wow yang sebenarnya semua wow ni kita kena pergi. Okay, contohlah apa yang kita ada adalah kita ada Taman Magica yang ada banyak dengan bunga-bunga. Yang ini ibu-ibu pasti sukalah. Lepas tu kita, yang macam saya dah sebutkan tadi, kita akan ada pertunjukan laser, cahaya dan drone pada Malam Ambang Merdeka. Kita juga ada Ego Safari yang ada banyak haiwan-haiwan yang tentunya menjadi pilihan ibu bapa untuk bawa anak-anak. Kita juga ada kota keriangan kanak-kanak, Kiddies Wonderland, ada playground dan sebagainya. Kita ada pameran agro teknologi yang memaparkan banyak orang kata benda-benda barulah berkaitan teknologi pertanian. Kita ada, kalau dah penat, kita ada satu segmen santai dan relax. Dekat sini ada massage, ada manicure and pedicure. Kita ada rumah Hobbiton di situ, yang pastinya menarik juga untuk anak-anak. Kemudian kalau lapar, kita ada Fiesta dan juga Food Empire. Dekat sini kita boleh jumpa banyak makanan-makanan viral dan juga makanan daripada pelbagai negeri. Dan jangan lupa, kita juga ada ROTF, Rhythm of the Farmers, iaitu konsernya akan memamparkan pelbagai artis setiap malam. Kita ada tema dia. Dan juga kita ada Pavilion Negeri. Pavilion Negeri ini memang menjadi satu tarikan utama kepada semua pengunjung lah. Dan jangan lupa juga setiap hari kita akan ada Rewang Warisan dan Sukarakyat. Rewang Warisan ni dia adalah macam berkonsepkan kenduri. Jadi pengunjung-pengunjung boleh dapat makanan percuma setiap hari di segmen tersebut.
7: Itu dia tadi ya. Baiklah. Jadi kepada para pengunjung, jangan lepaskan peluang. Maha 2026 sudah pun bermula. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Samsiah. InsyaAllah di lain saat kita akan jumpa lagi.
8: Sama-sama, terima kasih.
7: Assalamualaikum. Demikian tadi ya, bersama-sama dengan Puan Samsiah Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, rancangan tajaan pagi ini oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
4: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
5: Orang-orang boleh

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Teruskan sana bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, kitalah penyambung perjuangan ya, untuk mengisi perjuangan dalam kerangka baru yang menjurus kepada memakmurkan bumi Malaysia dan juga mensejahterakannya. Dan sekali lagi kita bersama-sama dengan rakan pelapor Nazifah Misukri dan juga Nurul Hidayah Matnawai untuk lapor terus sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Silakan.
2: Baik, terima kasih sekali lagi Lin Zainul di Konti Nasional FM Angkasa Puri Kota Media. Kembali bertemankan Dian Nawai dan juga Nazri Fahmi. Sekali lagi kami bawakan kepada anda secara langsung dari Dataran Putrajaya sempena dengan raktai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kalau dari awal pagi tadi kita dah bagi tahu tentang cuaca, kita bagi tahu tentang kemeriahan, kita bagi tahu tentang semangat, kibar jalur gemilang, lokasi, cara nak datang sini. Kali ni Nazri, raktai ni dah sampai ke kontinjen-kontinjen yang telah pun masuk ke perbarisan di Dataran Putrajaya ini.
3: Betul tu. Dan kita sedia malamlah kita bagi tahu sedikit yang mana 77 kontinjen dengan kekuatan 10,890 peserta.
2: Betul.
3: Yang berada ketika ini sedang berarak. Dan sedikitlah kita boleh kongsikan bersama dengan anda semua. Melintasi di hadapan kami inilah kontinjen gabungan wanita ATM.
2: Okey.
3: Bersama dengan pancarakan pusat TUDM yang melibatkan 151 wanita ATM gabungannya dan juga 44 peserta.
2: Betul. Dan kalau ikutkan juga menyusul selepas itu kita ada pancarakan pusat TLDM yang melibatkan 44 peserta dengan kekuatan 1 pegawai dan 65 anggota lain-lain pangkat yang dipimpin oleh Lieutenant Komander Muhammad Iswan bin Muhammad Isa TLDM dan pengarah muzik pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dibantu oleh pegawai Warren 2 PGM Royston Anak Ragai. Okey, dan sebut tentang TLDM Nazri. Sekali lagi kita bawakan kepada anda bersama dengan kita tiga tetamu untuk berkongsi lagi dan lagi tentang kemeriahan raktai penuh sambutan Hari Kebangsaan ini.
3: Okey, baik, kita dah bersama dengan Kapten Muhammad Syaridwan bin Syahrudin, pengarah komunikasi bahagian cyber dan elektromagnetik N6 Markas Tentera Laut. Tuan, memperlihatkan hari ini nampaknya segala-galanya berjalan dengan begitu baik sekali tuan untuk hari ini. Tentunya bagi kontinjen dari TLDM sendiri.
4: Alhamdulillah, semuanya baik seperti yang dirancang dapat dilaksanakan ni. Cuma saya ingin menarik perhatian yang bergerak bersama kontinjen Tentera Laut Diraja Malaysia adalah aset-aset TLDM dilalui oleh aset Maskal TLDM, iaitu trailer yang digerampi dengan mizal, peluru pandu, torpedo, pedoi api. Untuk makluman para hadirin, TLDM menggunakan mizal SOZ MM40 Block 2 yang mana kita lengkapkan di kapal Skuadron Flotilla Serang, iaitu Frigate KD Lekyur, KD Jebat dan juga Corvette KD Kasturi dan juga KD Leke. Dalam masa yang sama kita juga ada mizal SOZ SM39 yang mana kita lengkapkan sebagai penembakan daripada kapal selam bawah permukaan ke kapal permukaan, iaitu SM39. Untuk pertahanan tentera laut daripada kapal selam juga kita dilengkapi dengan torpedo lightweight A244S Mod 1A dan juga periuk api MR80.
2: Periuk api. Bila sebut periuk api tu kan rasa berdebar tau.
3: Betul tu.
2: Tapi itulah

0: Jaya untuk menyaksikan depan mata. Inilah dia aset yang sebenarnya dahulunya pernah menyelamatkan negara kita.
1: Alhamdulillah. Dan baru saja melintasi ketika ini Mr. Exocet MM40.
0: Wow.
1: Wow, besar.
0: Besar.
1: Ni.
0: Oh,
1: di belakang tuan saja tuan eh.
0: Allahuakbar.
1: Dia yang mana perakan ini bermula dari sebelah kanan sehinggalah ke sebelah kiri kita di petang
0: okay,
1: pertama.
0: Dan juga ada torpedo A244S juga yang menyusul di belakang missile Exocet MM40 tadi. Dan betul-betul sekarang ini berada di hadapan Grandstand Nasional FM ialah brass band gabungan satu acara pembarisan ini yang mana kontingen hybrid tentera darat yang berkekuatan seramai 35 anggota lain-lain pangkat dipimpin oleh pegawai Waran 2 Jackie bin Jonot, Drum Major Battalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Dan kita nak kembali bersama dengan Lieutenant Colonel Muhammad Daniel Azhardillah Azaluddin selaku pegawai pemerintah Battalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja. Tuan, macam mana tuan? Apa perasaan dapat tengok ni dia rakan-rakan kontingen berada di sini tuan untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini?
2: Alhamdulillah, setakat ni saya tahu dia orang buat persiapan event sebelum sampai ke Putrajaya. Masing-masing dah buat persiapan di pasukan masing-masing seperti mana yang Puan Bito tadi itu. Brass Band Gabungan 1 RAMT dan juga 1 RRD sedang melintas langsung, diikuti dengan kontingen hybrid tentera darat seramai 149 orang. Maksud hybrid tu adalah gabungan di antara combat, combat support dan combat semi support bagi memastikan kelangsungan sesuatu operasi itulah. Dan seterusnya yang baru melepasi kita ni pun adalah anjing perang Angkatan Tentera Malaysia seramai 25 penjaga dan 25 ekor anjing perang, diikuti dengan 43 ekor kuda istiadat Angkatan Tentera Malaysia, dan yang terakhir sekarang ni adalah Team Acrobatic Army Red Warrior sebanyak 3 biji motor, diikuti dengan aset-aset Corps Polis Tentera Diraja.
0: Okey, itu antara kemeriahan kalau anda dapat dengarkan suara untuk pengacara utama yang juga berada di belakang kita ni kan. Anda sebenarnya dapat dengarkan juga suara Margaret Gambang yang tahun ini juga julung kali diberikan peluang untuk menjadi pengacara rasmi di dataran, ditemani dua jejaka iaitu Terence Das dan juga Andy Reza Rohadian.
1: Baik, sementara itu kita bersama juga dengan DSP Nor Faizatul Lain MBNT Muhammad Yazid, DSP Sumber Informasi dan Analisis Seluruh Setia KPN Komersi Korporat. Puan, memperlihatkan puan, anggota puan sendiri pun nampaknya terus serta pada hari ini. Mereka bersungguh-sungguh cuba untuk memberikan terbaik pada kali ini puan.
3: Okey, alhamdulillah. Persembahan dan penerbangan PDRM setakat ini memang sangat kemas, baik, mantap dan penuh disiplin. So, saya rasa bangga sebenarnya semangat serta kesungguhan warga PDRM yang bersama-sama menjayakan sambutan Hari Kebangsaan. Bagi saya, ini bukan sekadar peradakan tapi lambang kebersamaan, kekuatan dan ilzam PDRM dalam menjaga keamanan negara.
0: Wow, sebenarnya saya tengah teruja. Mata saya tak boleh berkelip ketika ini kerana masih lagi melintasi di hadapan Grandstand Nasional FM ini adalah aset-aset hybrid tentera darat juga. Okey, terdiri daripada antaranya ada Rapid Ranger, lepas tu ada KPS AGL, dan juga ada kenderaan perisai Lipan Bara, ada kereta perisai Gempita, pelbagai varian persenjataan, ada kereta kebal juga. Allahuakbar, sangat-sangat hebat. Kalau di acara kebiasaannya mungkin kita tak dapat lihat betul-betul depan mata, inilah waktunya. Datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2025. Sekali lagi kita nak ajak anda untuk datang ke dataran ini kerana ada banyak cara untuk anda sampai ke sini.
1: Betul-betul. Dan semestinya untuk maklumat semua juga apa yang menariknya pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 ini juga. Ada empat penampilan istimewa pada kali ini. Yang mana Profesor Sulong Askar JMF buat pertama kali yang akan membuat arakan ini, sambutan pekat pusat Kajian Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF, dan juga ada 11 kereta berhias unik perakan estetik yang menampilkan aktiviti agensi kerajaan swasta menjemahkan tema kesejahteraan dan kemajuan negara secara visual. Dan juga untuk kali ini juga memperlihatkan ada 22 pasukan pancaragam serentak yang berada gabungan pancaragam terbesar daripada pelbagai agensi keselamatan.
0: Baik, itu antara gambaran yang boleh kita bawakan buat masa ini kerana kami nak pergi menyaksikan. Okey, untuk kita bagi teaser je lah.
1: Ini jadi, sikit lah kami bagi.
0: Ini sikit lah ni. Jadi kemeriahan sebenarnya ialah pada 31 Ogos 2026. Boleh datang beramai-ramai. Kalau anda nak juga bawa kereta

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
6: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM. Sentiasa di hati, jangan lupa untuk sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang ya, menghiasi kenderaan kita, perumahan kita, kediaman kita, juga di pejabat mana-mana premis perniagaan ya. Penting untuk kita orang kata apa, lahirkan, zahirkan semangat cintakan Malaysia, tanah tumpahku, tanah tumpah apa orang kata, tempat lahir kita kan. Kita membesar, bersekolah, mendapat pendidikan, kita bekerja, mencari rezeki di sini dan juga berkeluarga dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi atas keamanan dan juga kesejahteraan yang kita nikmati. Apatah lagi masyarakat di Malaysia merupakan pelbagai bangsa, budaya dan kesemua perbezaan ini sebenarnya tidak menjadi tembok yang menghalang sikap untuk kita hidup bersama-sama dalam suasana rukun, damai dan juga makmur ya. Dan terus kita mantapkan ekonomi negara kita agar negara kita terus terkenal di mata dunia, mantap dari segi ekonominya juga. Untuk anda yang mendengar kami, selamat bercuti. Kami ucapkan untuk anda, cuti-cuti ini ke mana agaknya perancangan anda bersama-sama dengan keluarga, dengan orang yang tersayang ya. Dan untuk anda yang tidak ke mana-mana, 31 Ogos nanti datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan acara sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang diadakan di Dataran Putrajaya. Sebenarnya suka juga diingatkan ya, ada larangan dari polis diraja Malaysia untuk menerbangkan drone di Putrajaya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Selain itu juga, orang ramai diingatkan untuk tidak menerbangkan drone kerana tindakan tegas akan diambil terhadap pesalah di bawah peruntukan Peraturan 143 Peraturan Penerbangan Awam 2016 ataupun Seksyen 206-3 Peraturan Penerbangan Awam. Denda minimum sehingga RM50,000 ataupun penjara 3 tahun ya, atau kedua-duanya sekali seandainya ada yang engkar dengan arahan yang telah pun dikeluarkan. Dan kawasan larangan menerbangkan drone ialah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dengan itu, orang ramai diingatkan untuk akur arahan daripada pihak berkuasa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi departemen line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
5: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
5: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
6: Ceria bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat hujung minggu ya, kami ucapkan untuk anda dan juga kepada teman-teman yang ketika ini masih lagi memandu berada di lebuh raya utama negara. Berhati-hati ketika anda sedang memegang steering ya. Mungkin ada yang dah memandu sejak jam 6 pagi, 5 pagi tadi. Berhenti rehat seketika di mana-mana R&R, tempat rehat dan rawat untuk anda menjamu selera sebelum anda teruskan pemanduan anda. Seketika kita nak bersama-sama dengan Aizat Azam di Ipoh, Perak. Ini sempena dengan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Silakan.
7: Lepaskan ikan di kolam bersama. Terima kasih rakan di Konti Nasional FM. Okey, baik. Sekarang saya berada di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya sebenarnya dengan Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan hari ini kami berada di sini untuk program CSR bersama dengan anggota bomba dan juga penyelamat Meru Raya. Dan pelbagai aktiviti juga diadakan pada hari ini seperti penyampaian sumbangan kepada anggota bomba yang terlibat dan bersama dengan penaja-penaja seperti IOS, juga PTPTN, daripada Himalaya Wellness sendiri menyampaikan sumbangan kepada anggota bomba yang terpilih. Dan sebentar lagi kami akan melakukan CSR di mana kami akan menanam pokok, akan mengecat dan juga melepaskan ikan di kolam bersama dengan anggota bomba dan juga penyelamat Meru Raya ini. Dan untuk pengetahuan semua juga, esok akan diadakan majlis penutup dan juga yang akan diadakan di Ipoh, Perak. Dan kepada semua boleh yang berada di sekitar Ipoh boleh sama-sama hadir untuk memeriahkan dan juga untuk bersama-sama dengan kami di Ipoh nanti. Dan untuk hari ini juga kelihatan begitu ramai juga rakan-rakan daripada radio-radio, pencapa-pencapa radio yang lain, daripada Perak FM, daripada Langkawi, daripada Perlis FM dan juga daripada Kedah FM. Itu dia. Dan kami akan bersama-sama dengan mereka untuk menjayakan lagi CSR yang akan diadakan di Balai Bomba dan juga Penyelamat Meru di Ipoh ini. Dan itu sahaja untuk waktu ini. InsyaAllah saya akan berikan keadaan dari masa ke semasa sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kita kembali ke Konti Nasional FM. Terima kasih.
6: Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada rakan pelapor Aizat Azam ya, yang berada di Ipoh, Perak. Ini sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 dan perjalanannya akan diteruskan. Semoga dipermudahkan segala urusan Aizat ya, dan rakan-rakan penyampai yang lain. Baiklah, 10 pagi ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita. Lin Zanu akan terus bersiaran bersama-sama dengan anda. Terus sekali di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergiat operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. 3 insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Kami di sini akan terus menemani anda di National FM. Sentiasa di hati, selamat berhujung minggu. Selamat hari Sabtu diucapkan untuk anda ya. Seharusnya kita pupuk semangat keamanan, perpaduan ya, toleransi sesama kita sebagai rakyat Malaysia agar kestabilan ekonomi kita terus terpelihara. Untuk mengekalkan perpaduan kaum, sama-samalah kita hidup bersatu padu dan juga menghayati prinsip rukun negara yang sangat penting ya, serta mempertahankan tanah air tercinta. Semangat patriotisme sebenarnya perlu ada dalam diri setiap rakyat Malaysia untuk memupuk rasa cinta akan negara kita melalui sambutan seperti sambutan Hari Kebangsaan dan juga menghormati lambang-lambang negara seperti Jalur Gemilang. Sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Terus bersiaran bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Sebentar lagi, sekali lagi kita akan bersama-sama dengan Nazri Fahmi Sukri dan juga Nurul Hidayah Mat Nawai untuk raptai penuh sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dari Dataran Putrajaya. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: dia merupakan lambang semangat patriotism, kekuatan dan itizam kita dalam mempertahankan keamanan negara. So marilah kita terus menghargai nikmat kemerdekaan, memperkukuhkan perpaduan dan bersama-sama menjaga keamanan demi kesejahteraan rakyat dan masa depan negara.
1: Ya, baik, itu antara pesanan ataupun apa yang boleh dikongsikan lah eh. Menerusi raptai penuh yang kami bawakan pada hari ini, alhamdulillah empat kali kita berkongsi rasa menerusi lintas lapor terus ini.
2: Baik.
1: Nazri, insyaAllah. Dan sekali lagi untuk tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Mesej utamanya cukup jelas. Kesejahteraan negara perlu kita rasai dan kita nikmati secara adil, inklusif, menyeluruh oleh kita sendiri, rakyat Malaysia, tanpa kira latar belakang, macam yang saya kongsikan tadi, Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Bidayuh, Bajau, berbeza identiti tetapi satu matlamat kita, hati kita adalah hati rakyat Malaysia.
2: Betul. Kalau anda dengarkan lagu tema kebangsaan pada hari ini juga, untuk edisi ke-69, Aku Berjanji, yang dinyanyikan oleh Faizal Tahir, kami di National FM menyiarkan lagu ini setiap masa. Lagu itu juga dapat menceritakan visi kerajaan dalam memastikan hasil kemajuan, keharmonian dan keselamatan negara ini agar terus dirasa secara adil oleh seluruh lapisan rakyat tanpa pengecualian.
1: Betul. Okey, jadi terus kibar jalur gemilang, terus kita hormati jalur gemilang, terus hias kenderaan kita, premis kita, rumah kita.
2: Betul.
1: Macam kereta saya, saya suka cakap ada 5 jalur gemilang.
2: Oh, banyak.
1: Bangga. Okey. Okay. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tim Nasional FM yang ada kat sini, tim siaran luar yang juga bersama dengan kita untuk secara penuhnya nanti kita akan umumkanlah nanti ya, pada hari 31 Ogos 2026. Alhamdulillah untuk hari ini raptai penuh selesai.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi untuk terakhir dia. Jadi untuk Tuan Syah sikit ucapan sebelum seruan untuk rakyat Malaysia hadir lagi lebih ramai, lebih 80,000 lagi boleh hadir untuk hari upacara utamanya nanti.
3: Baik, terima kasih Nazri. Saya menyeru kepada seluruh warga negara Malaysia untuk hadir bersama-sama menyemarakkan semangat kita sambut hari kemerdekaan kita. Sebagai tanda penghargaan kita kepada perwira-perwira yang dahulu banyak menabur bakti, menumpahkan darah untuk demi negara Malaysia yang tercinta. So hadirlah ramai-ramai pada hari Isnin nanti.
1: Baik, seterusnya Kenal.
4: Saya ringkas je, kita hargai kemerdekaan kita ni sebab bukan senang kita dapat kemerdekaan. Dan yang pentingnya merdeka ni bukan sekadar perlu untuk kibarkan bendera kita tu, tapi perlu merdeka dari dalam juga. Maknanya dekat minda dan hati kita tu perlu merdeka jugalah.
1: InsyaAllah.
4: So insyaAllah kita akan teruskan dengan kemerdekaan kita ni for years to come. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Dan juga Puan Ain.
0: Okay, alhamdulillah. Teruskan semangat, teruskan perjuangan Malaysia tanah airku. So di day nanti pohon semua rakyat yang menonton, supportlah National FM, supportlah Pasukan Keselamatan, supportlah ATM dan PDRM. Terima kasih.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, alhamdulillah.
1: Terus ingat untuk kita sendiri, rakyat Malaysia, kitalah mata, kitalah telinga, kitalah mulut, untuk terus saja menjadi benteng sebenarnya pertahanan negara kita. Walaupun kita selalu kata Angkatan Tentera Malaysia lah, TLDM lah, yang unit uniform ni lah yang jadi benteng pertahanan negara. Tapi sebenarnya kita sendiri juga jadi mata, telinga dan juga mulut untuk membantu mereka mempertahankan negara kita. Dan terus ingat, kunci perpaduan kita adalah 5 rukun negara.
2: Betul. InsyaAllah. Itu kita pegang selama ini daripada awal kita lawangan merdeka itu yang dilawangkan di Stadium Merdeka, dipertahankan sehinggalah ke hari ini, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, siapa yang nak datang boleh datang. Jangan lupa ada banyak cara, kita dah kongsikan
2: banyak
1: dari
2: lagi
1: awal tadi. Kenderaan percuma pun ada, taksi air pun ada, pengangkutan awam pun ada, rapid bus 103 keseluruhannya pun ada, persiapan untuk bawa anak kecil, semua kena bersedia, okay?
2: Betul-betul, dan kami juga selepas ni akan berangkat untuk sesi yang seterusnya, kerana kami nak pergi ke Mahar pula. Nak singgah ke Mahar pula, kita lah Kak Asar pun ada sekali kan.
1: Kak Asar dah anggur, habis aku ni, habis kena keluar duit ni.
2: Okay,
1: baik, jadi insyaAllah yang mana ada di dataran Putrajaya, terus kekalkan kebersihan eh. Moga-moga ini pun antara menunjukkan buktilah kita pun dah merdeka minda dan juga diri kita sendiri dari segi tingkah laku kita untuk jaga kebersihan. Okay?
2: Baik,
1: sekian saja daripada kami. Terima kasih Fauzi Marzauki, penerbit untuk hari ini, dan juga untuk 31 Ogos nanti kita jumpa pada hari kebangsaan kita, 31 Ogos 2026. Saya Diana Wai.
2: Dan juga saya Nazri.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Kembali semula bersama ini.

Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkannya kepada Nazri Fahmi Sukri dan juga Nurul Hidayah Matnawai. Sebentar tadi, Rabtai penuh lapor terus Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Begitu meriah, begitu seronok sekali kan mereka yang hadir ke sana untuk menyaksikan Rabtai penuh ya. Jadi negara kita, kebanggaan kita, seharusnya kita terus berusaha untuk mengekalkan keamanan negara kita kerana itulah jalan untuk kita mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran. Jadi sama-sama kita naikkan sambutan Hari Kebangsaan dengan satu azam, satu tindakan untuk mengekalkan keharmonian ya. Dan sama-samalah kita mengelakkan kebencian. 10.24 minit pagi, selamat pagi kepada anda semua. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
2: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian berkala global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda, rakan-rakan pendengar. Dan sedikit info semasa yang dikongsikan dari portal berita RTM pada pagi ini. Lebih 1,000 jalur gemilang disumbangkan Majlis Amanah Rakyat MARA kepada Ketua Komuniti bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan warga Perlis. Menurut Ketua Pengarah FAMA, Dato' Sri Zulkifli Osman, inisiatif ini selaras dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ia bagi menggalakkan penduduk kampung bersama-sama mengibarkan bendera kebangsaan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Seterusnya, Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak mulai 1 September ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, peralihan ini membuka lembaran baru dalam sejarah Pelabuhan Bintulu selepas 47 tahun berada bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perwataan ini bagi menamatkan kuat kuasa Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu yang telah ditandatangani Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook dan akan berkuat kuasa pada 31 Ogos ini. Dan terakhir sekali, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan Universiti Teknologi MARA UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputra. Mandat dan juga identiti yang menjadi asas penubuhan serta perkembangan UiTM akan terus dipelihara selaras dengan peranan institusi itu dalam melahirkan golongan profesional Bumiputra, menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Mandat dan identiti yang menjadi asas penubuhan dan perkembangan UiTM akan terus dipelihara, tetapi mempertahankan UiTM tidak bermakna kita sekadar mempertahankan apa yang telah ada. Dan selain itu juga, beliau berkata demikian ya, dalam sembah ucapan pada Majlis Titah Diraja UiTM 2026 bertemakan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Teras Pembangunan Negara di UiTM Shah Alam pada hari Jumaat yang lalu. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Lizana bersama-sama dengan anda ya dari jam 6 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari nanti. Jangan lupa untuk terus kita kibarkan Jalur Gemilang dengan rasa megah, dengan rasa bangga. Jalur Gemilang merupakan identiti negara kita, jadi sama-sama kita kibarkan dengan megah ya, dan utamakan tata cara pemakaian yang betul sebagai tanda penghormatan. Jalur Gemilang bukan sekadar lambang negara, sebaliknya ia merupakan simbol rasa cinta dan juga kesetiaan rakyat kepada Malaysia yang perlu kita zahirkan melalui tindakan, termasuklah mengibarkannya sepanjang bulan kebangsaan. Sambutan hangat di kalangan orang ramai yang hadir ya pada pagi tadi sempena dengan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta yang akan berlangsung pada 31 Ogos ini. Begitu meriah sekali, ramai yang hadir seawal jam 2 pagi, 3 pagi untuk mendapatkan tempat yang terbaik untuk mengabadikan momen indah bersama-sama dengan keluarga. Ada yang nak mengambil gambar, nak mengambil video dan sebagainya. Jadi jangan lupa terus kibarkan Jalur Gemilang kerana kita perlu tunjukkan rasa cinta kepada negara kita, kerana bukan mudah ya untuk kita mengekalkan keamanan dan juga kestabilan negara ini. Ini merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang berdaulat. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jatuh.

Banyak lagu-lagu menarik menemani anda ya. Luangan retro hinggalah jam 1 tengah hari nanti. Bertemankan saya Lin Zainlo saat ini. Apa khabar anda pada hari ini yang bercuti? Selamat menikmati cuti anda bersama-sama dengan insan yang tersayang. Cuti sekolah pun ya juga kan. Jadi mak ayah dah aturkan jadualnya tu. Ibu ayah pun ambil cuti sekali lah untuk pulang ke kampung ataupun nak bercuti-cuti Malaysia melihat keindahan alam sekitar. Di negara kita ni sebenarnya banyak ya. Banyak sangat tempat-tempat yang menarik yang memukau pandangan kita, termasuklah makanan yang enak. Makanan ikon di Malaysia ini juga pelbagai ya, termasuklah negeri-negeri yang mempunyai hidangannya tersendiri yang menjadi kebanggaan kita. Dari laksa, nasi berkuah, masak lemak, rendang hinggalah kuih tradisional, setiap makanan ini mempunyai rasa dan juga keistimewaannya yang tersendiri. Ada yang dah rasa, ada yang teringin nak makan lagi dan sebagainya ya. Negara kita memang kaya dengan makanan yang pelbagai. Kalau di Perlis, popular dengan laksa Perlis. Di tempat-tempat lain, di Kedah, popular dengan nasi, daging dengan air asam. Saya suka sangat tu. Sementara di Johor, laksa Johor lah kan. Cara pembikinannya, pembuatannya pun agak berbeza. Di Pulau Pinang pula, siapa tak kenal dengan nasi kandar. Popular sangat tu kan. Dekat sana banyak restoran nasi kandar ya. Rendang Tok pula di Perak. Sementara di Selangor, terkenal dengan pecal dan juga sambal Jawa. Itu pun tak kurang popular. Kalau di Kuala Lumpur ni, nasi lemak lah kan, dengan sambal sotongnya, sambal udang ya, dan juga pelbagai hidangan juadah yang boleh digukan, disajikan dengan nasi lemak itu sendiri, termasuklah ayam goreng berempah. Ha, menyelerakan, betul tak eh? Bercakap pasal makanan, tiba-tiba terasa lapar. Apa pun, selamat menjamu selera sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Semoga anda terhibur ya bersama-sama dengan kami sepanjang 6 jam bersama dengan saya lah Lin Zainu menemani anda seawal jam 6 pagi tadi. Sama-sama kita hiasi kenderaan kita dengan jalur gemilang. Ini kerana sebanyak 3,000 kenderaan di seluruh negara telah pun menerima magnet jalur gemilang secara percuma ya, menerusi program ekspresi jalur gemilang Japan Petronas yang berlangsung serentak di 15 stesen Petronas terpilih sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan ya. Sama-sama kita ucapkan rasa syukur, bangga dan juga teruskan keamanan perpaduan yang kita kecapi hasil usaha pejuang-pejuang terdahulu. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Rakas tugas Hanim akan kembali temani anda 12:30 hari. Lin Zainu mengundurkan diri. InsyaAllah di lain saat kita akan berjumpa lagi. Selamat Hari Kebangsaan. Terus sebarkan kasih sayang, amalan hormat menghormati sesama kita dan juga datanglah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini seperti dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Seri Aman Sarawak mencatatkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU 226 setakat pukul 11 pagi. Manakala 29 kawasan mencatat bacaan IPU tidak sihat, antaranya Serian di Sarawak 197, Sungai Petani Kedah 162 dan Minden Pulau Pinang 160. 7 lelaki warga Yaman ditahan susulan aksi berbahaya membabitkan 2 kereta di Jalan Sungai Besi yang tular di media sosial. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, kesemua suspek berusia 23 hingga 26 tahun ditahan semalam. Siasatan mendapati penumpang kedua-dua kenderaan mengeluarkan badan dan duduk di atas tingkap ketika kenderaan sedang bergerak. Aksi itu dilakukan sekadar berseronok bagi meraikan perkahwinan seorang rakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki memiliki beberapa spesies hidupan liar tanpa dokumen sah dalam serbuan di sebuah premis di Kota Baru. Perhilitan memaklumkan operasi bersama polis marin wilayah 3 itu turut menyita beberapa spesies burung dengan nilai keseluruhan dianggarkan lebih RM36,000. Lelaki yang juga penghuni premis ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Pergerakan inflasi terus dipantau susulan krisis Asia Barat bagi memastikan kenaikan kos tidak membebankan rakyat. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Shahar Abdullah berkata, konflik yang berubah pantas berpotensi menjejaskan rantaian bekalan global serta harga komoditi. Pada masa sama, bekalan negara khususnya komoditi strategik seperti minyak dipastikan mencukupi sehingga akhir tahun ini. Pemantauan dilakukan setiap hari bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya tahan dan tekanan luaran dapat ditangani segera. Luar negara, Amerika Syarikat memuktamadkan perjanjian dengan Venezuela bagi mendapatkan kawalan majoriti ke atas lebih 65 bilion tong rizab minyak yang disahkan. Presiden Donald Trump menyifatkannya sebagai urus niaga minyak terbesar dalam sejarah dunia yang dicapai melalui kerjasama sektor swasta. Trump mendakwa perjanjian itu akan menggandakan rizab minyak Amerika Syarikat dan menurunkan harga bahan api dalam jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Assalamualaikum. Okey, kepada anda hari ini, pendengar setia Nasional FM, salam hujung minggu dari Hanim. Hari ini 29 Ogos 2026, saya Hanim atau Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal menemani anda menyambung tugasan rakan setugas saya tadi, Lin. Hari ini selama 6 jam saya akan menemani anda sehingga ke 6 petang nanti. Hari ini hari permulaan cuti sekolah. Saya percaya ada antara anda yang dah selamat tiba di kampung halaman, ambil kesempatan menziarah keluarga. Sesak jalan kita semalam ya, menghala ke pantai timur, ke utara, ke selatan, ceruk mana pun lembah raya tu sesak. Semalam hari ini pun masih lagi nampaknya ada antara anda di luar sana yang dah mulakan perjalanan percutian ke tempat-tempat menarik. Hari ini seronok kan bila kita dapat mencari ruang untuk bercuti, menenangkan fikiran, dapat melakukan aktiviti-aktiviti bersama keluarga tersayang gitu kan. Yang belum bercuti, yang masih dalam tugasan seperti saya, teruskan semangat, fokus dalam apa yang kita usahakan. Hari ini kalau kita rasa lelah, ini bukti kita sedang memperjuangkan sesuatu yang bererti. Semoga dimurahkan rezeki anda di luar sana, dipermudahkan urusan dan semua yang dirancang hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, untuk pengisian hujung minggu bersama Nasional FM, okey, untuk sejam ini adalah siaran muzik tanpa henti akan menemani tengah hari anda. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodo Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM. Nasional

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, menggarungi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herati. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, regulah. Itu cara kita perintah tadbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan itu meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peristiwa itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rosli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, yang tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah telah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa salah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abad Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan.

0: Orang nak masuk syurga kan, buatlah yang ni tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan, ya. Allahuakbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida ul Islam.
2: Ya.
3: Ya Allah, ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah.
2: Kau.
3: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, Hanim di sini menemani hujung minggu anda hari ini hingga jam 6 petang. Okey, kalau ikutkan lagi berbaki 2 hari untuk kita sambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sama-sama kita tetapkan hati, kita bulatkan tekad dan kita lontarkan semangat patriotik dalam diri. Kalau bercerita tentang kemerdekaan, kemerdekaan ni bukan sekadar kibaran jalur gemilang, bukan sekadar laungan merdeka, tetapi sebuah amanah untuk kita terus jaga, untuk kita hargai pengorbanan mereka yang terdahulu. Hari ini kita berdiri sebagai satu bangsa, satu jiwa, satu Malaysia. Walau berbeza warna, budaya dan latar belakang, kita tetap berkongsi satu tanah air yang kita cintai, iaitu Malaysia. Okey? Jadi, tetapkan hati, teguhkan pendirian, lontarkan kemerdekaan dengan laungan merdeka itu nanti. Okey, sama-sama terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Baiklah, kembali lagi bersama Hanim untuk jam ini. Okey, kalau sampai waktu-waktu begini di Nasional Hujung Minggu, kita akan ke Borneo. Okey?
5: Tuklah masanya kita orang dengar lagu tempatan terbaik dari Sarawak dan Sabah. Memang mantap, Bani.
6: Ekspresi Borneo hanya di Nasional FM.
4: Okey, Ekspresi Borneo. Apa khabar sahabat-sahabat kita di sana, kan? Moga baik-baik sajalah, kan? Hendaknya. Okey, kalau ikutkan waktu-waktu begini, kalau di sana pukul masih rasanya tak sama, kan? Dan jam kita di sana dengan di sini, okey? Jadi, diharapkan semoga segalanya dipermudahkan untuk anda di sana. Semoga sihat dan baik-baik sahaja. Untuk permulaan lagu pertama untuk anda, Senyuman Sabahan dari Dibra Sia.
7: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
8: Ini barulah sedap. Soal lagi.
7: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
8: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
9: Abangnya, ya.
8: Okay.
9: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Habidangar, Sudani. Boleh ba kalakau nang best dengan lagu-lagu tempatan terbaik dari Sabah dan Sarawak?
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Okey, kepada anda semua, untuk petang ini kalau tak tahu nak pergi mana, bolehlah pergi ke Maha 2026. Okey, bersama kita di atas talian ketika ini Puan Samsiah binti Zulkifli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM untuk slot tajaan kita. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Puan. Boleh kita bertanya juga kan, kalau datang bersama keluarga dan anak-anak, apa yang menarik untuk mereka lakukan di Maha itu?
2: Okey, Hanim. Kita memang ada pelbagai tarikan sebenarnya di Maha, terutamanya untuk ibu bapa yang datang bersama dengan keluarga lah, dengan anak-anak sekali. So, antara yang kita ada adalah Kiddies Wonderland. Kiddies Wonderland ni dia adalah satu playground besar yang mana ibu bapa boleh bawa anak bersama-sama. Selain itu, kita juga ada laman veterina. Laman veterina ni kita ada pelbagai jenis binatang, daripada lembu sado, kita ada kucing, kita ada pelbagai haiwan ternakan yang boleh anak-anak, biasanya anak-anak suka kan kepada haiwan-haiwan peliharaan. Lepas tu kita juga ada pet and poultry di Dewan A. Kat sini kita akan ada beberapa haiwan unik juga, contoh macam lama, kita ada capybara, dan juga kita juga ada Kingdom of Agrofood dan juga Food Empire, yang mana macam-macam makanan viral yang boleh didapati di Maha 2026 ni.
1: Okey, untuk yang pertama kali datang ke Maha ni, kawasan mana yang Puan cadangkan untuk mereka terokai?
2: Okey, sebenarnya semua tempat perlu diterokai. Sebab apa? Semua tempat ada dia punya wow factor tersendirilah. Yang penting datang awal, sebab semua laman ada menyediakan pengalaman menarik tersendiri. Dan satu lagi Hanim, kalau saya boleh sharekan, okay, pada malam ini kita akan ada saat ROTF, iaitu Concert Rhythm of the Farmer, yang mana tema pada malam ini adalah Night of Vocal Supreme. Kita akan menampilkan penyanyi Hal Husaini, Sixth Sense dan juga Hazama. Bermula pada pukul 9 malam, lokasinya adalah di perkampungan Bangbat di belakang Dewan B saja. Jadi untuk malam ini kita memang menyediakan artis-artis yang hebat, yang terkenal. Jadi kita jemput ramai-ramai pengunjung untuk datang, terutamanya pada cuti sekolah ni kan, tak tahu nak bawa anak dan keluarga ke mana. So datanglah ke Maha di Maib Serdang.
1: Okey, terima kasih Puan atas perkongsiannya. Okey. Okey, kepada anda kalau yang tak tahu nak pergi mana tu kan, bolehlah ke Maha 2026 yang sedang berlangsung ketika ini hingga 6 September 2026. Okey, pelbagai aktiviti dan pameran jualan diadakan di sana bertepatan dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Barulah sadap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
1: Oke.
3: Let's go, ladies.

0: Kabitangar, Sudani, buli ba kalakaw ng best nga lagu-lagu tempatan tabay na Risabada Sawa, Rindo at Tinao.
1: Expressi Borneo, hanya di National FM.
2: Kami mau kongsi sikit je petang ini dengan lagu-lagu yang terkenal daripada Sabah dan Sarawak untuk menemani anda waktu-waktu ketika ini. Okey, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu Saya Anak Malaysia dari BSP Josiah. Dengarkan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026 susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata setiap peserta dibekalkan 2 pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Langkah tersebut selaras nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko. Sementara itu, kualiti udara di Sri Aman, Sarawak terus mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan indeks bacaan, indeks pencemar udara IPU mencecah 221. 28 kawasan lain di seluruh negara telah merekodkan tahap tidak sihat. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun. Jelas beliau, kualiti udara yang merosot ketika ini dipengaruhi pergerakan jerebu dari pelbagai arah. Fee konservasi sebanyak RM3 bagi warga negara dan RM6 bagi bukan warga negara akan mula dikenakan secara berperingkat di Taman Ekor Rimba di Negeri Sembilan bermula 1 September ini. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mad Yusof, pelaksanaan fee berkenaan bagi membantu usaha pemuliharaan dan memastikan kawasan rekreasi hutan di negeri itu terus terpelihara. Jelas beliau, kutipan akan dilaksanakan secara berfasa bermula di 2 lokasi pada September, diikuti fasa kedua pada Oktober dan fasa ketiga pada November. Pasaran getah diunjur kekal kukuh dengan kecenderungan meningkat minggu depan disokong bekalan komoditi yang dijangka terhad dalam keadaan cuaca buruk. Pakar industri Dennis Lowe berkata, angin kencang, ribut petir dan hujan lebat melanda beberapa kawasan pengeluar getah pada hari-hari tertentu secara berterusan. Keadaan tersebut menyebabkan pekebun memilih menangguhkan penjualan latex secara pukal. Ia sekaligus menjejaskan kadar bekalan dan harga getah kering meningkat. Skuad rugby 7 sebelah wanita B18 negara sasar menamatkan saingan dalam kelompok 3 terbaik pada kejohanan rugby Asia Emirates B18 Sevens 2026 di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Rosliana Muhammad Ridwan optimis sasaran itu mampu direalisasikan selepas persiapan rapi dilakukan bagi memperbaiki pencapaian tempat ketujuh pada edisi terdahulu. Menurutnya, fokus pasukan ini adalah memantapkan sistem permainan pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Landan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Malaysia, Malaysia.
7: Juga seperti mereka.
8: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
9: Saya Kat Farid.
10: Hai, saya Ara Salwan.
11: Hai, saya Tony Yusof.
12: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
7: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hani menemani anda hujung minggu ini bersama Nasional FM. Pasti ketika ini ramai dah selesai makan tengah hari. Ada yang makan bersama keluarga, ada yang makan dengan kawan-kawan, ada yang makan dengan pasangan cinta hati. Dapat pula green light daripada adik-beradik mungkin. Tolong jagakan anak, dapat kita makan berduaan kan. Ada juga yang makan seorang diri. Tak kira lah makan dengan siapa, jangan lupa ambil makanan tengah hari. Tak nak makan lah, nanti gemuk lah Hani. Makan je. Sebab makan je, okay? Makan suku-suku separuh pun boleh. Banyakkan sayur dalam portion makanan tu. Ambil makanan tu ikut keperluan kita, ya. Jangan ikutkan nafsu. Sebab kalau ikut nafsu, macam-macam ni kita nak makan. Bila kita dah ambil makanan, bila kita dah makan, tersandar kita. Tak habis makanan kita tadi tu. Membazir pula. Jangan, okay? Tak baik membazir. Sebab apa? Sebab ada yang makan pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Yang diberi rezeki tu, elakkan pembaziran makanan, okey? Kalau dah kenyang tadi makan, segarkan diri layan lagu di sini. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kembali lagi Hani menemani anda di Nasional FM hujung minggu. Yang dah selesai makan, nak tanya jugalah siapa yang basuh pinggan ya. Saja je tanya. Sebab kadang-kadang cuti-cuti ni isteri masak. Walaupun isteri tu tak berkata-kata, tapi kalau suami atau anak-anak membantu basuh pinggan tu, sengih sampai telinga isteri tu. Ha, betul kan akak-akak senyum kan? Ha. Okey, bercakap pasal basuh pinggan ni, cuba tengok kejap span basuh pinggan yang kita gunakan tu. Agaknya warna yang kuning tu dah menjadi kuning kelabu tak? Kekelabuan tak? Dah lunyai ke belum span tu? Okey, bukan apa. Span basuh pinggan tu eloklah kita tukar kerap ya, secara berkala. Jangan pakai sampai lunyai. Kita basuh untuk membersih. Kita kena pastikan basuhan kita tu betul-betul bersih. Berapa kerap kita kena tukar span basuh pinggan tu? Hanya akan kongsikan sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Kalau Hanin tanya tadi pasal basuh pinggan, siapa yang basuh, okey? Siapa yang basuh pinggan? Tapi sebagai seorang isteri, kadang-kadang dia tak menyuruh tau. Ha, tak menyuruh. Kalau tak buat, tak apa. Kita akan buat, okey? Tapi nak cakap tadi pasal span basuh pinggan. Kenapa ya span basuh pinggan tu kita kena kerap tukar? Sebab apa? Sebab dekat span basuh pinggan tu sebenarnya hanya tempat pengumpulan bakteria. Bakteria boleh merebak dekat dalam keadaan span yang lembap tu. Sisa makanan, minyak boleh terperangkap dekat dalam tu. Lama-lama span yang kita gunakan tu boleh jadi berbau hapak, okey. Lepas tu biasalah kan, sebab apa span tu jadi macam tu, sebabnya kita mencuci tu kalau di dapur lah, bukan je sisa makanan, kadang-kadang kuah yang berminyak. Lepas tu kita cuci pula periuk. Ha, jadi banyak kegunaan dia, pelbagai. Ada juga yang guna span berlainan. Cuci ini lain, cuci ini lain. Tapi dia tak memberi apa tu, sebab tidak ada bakteria di situ. Itu sebablah kita kena pastikan span yang sudah lusuh, kurang berkesan untuk mencuci tu, kita buang. Kalau ikutkan, kita kena tukar span ni lebih kurang dalam seminggu atau dua minggu sekali, mengikut apa tu, kita punya penggunaan lah kan, penggunaan harian kita cuci pinggan tu kan. Kalau duduk seorang lama sikit lah untuk kita tukar span tu. Kalau duduk berkeluarga, kita pula rajin masak, kena selalulah tukar span basuh pinggan tu kan. Sebenarnya cara nak buat span basuh pinggan tu tahan ataupun bebas daripada bakteria, tapi bukan dalam jangka masa yang panjang lah. Lepas kita mencuci pinggan mangkuk tu, kita boleh perah, lepas tu letak di tempat yang kering. Jangan letak kat dalam sinki tu, nanti dia akan lembap dan boleh membuatkan bakteria merebak. Okey. Lepas kita apa, cerita pasal span basuh pinggan ni, kita nak tengok jugalah dekat halaman luar rumah kita tu, dah gantung ke bendera tu? Nak tanya juga, dah hias ke halaman kita dengan bendera? Okey, yang berada di rumah ketika ini dalam kelapangan waktu, kalau belum kibarkan bendera, bolehlah petang ni kita hiaskan halaman kita dengan apa, kibaran jalur gemilang. Okey, menjiwai semangat kemerdekaan. Kalau belum, boleh pergi kedai untuk beli bendera tu, senang je untuk kita dapatkan kan. Waktu-waktu cuti ni, anak-anak pun boleh tolong ibu ayah hias halaman rumah. Gitulah kita. Lagi 2 hari kita nak menyambut kemerdekaan Malaysia. Teruskan layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanim di sini menemani anda ketika ini dalam santai, bukan santai lah kan, santai-santai lah juga kita waktu-waktu lepas makan ni kan, santai dalam hujung minggu di Nasional FM. Buat anda mungkin kalau yang tidak bersantai ketika ini, mungkin tengah sedang memegang steering kereta dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Okey, waktu cuti persekolahan kita dah bermula ni kan. Kebiasaannya kalau kita tak pergi bercuti, kita akan pulang ke kampung halaman lah kan. Anak-anak kita tak sabar nak tunggu balik ke kampung, jumpa sepupu. Kalau waktu kecil, anak-anak dalam usia 5 tahun hingga ke 12 tahun tu memang dunia dia lah kan, bila berjumpa dengan sepupu-sepupunya bermain, tak ingat kita kan. Kalau anak-anak yang usianya 13 tahun ke atas, kadang-kadang dia dah mula rasa segan, rasa segan nak bergaul kan. Ada yang kurang dah bercakap, orang kata tak start engine lagi kan. Kalau kita duduk kampung tu lebih kurang 3 hari 4 hari, hari kedua baru macam okey dengan sepupu, dia ada rasa malu sikit kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang suka sangat pegang handphone. Okey, yang pegang handphone tu adik-adik, cuba kurang-kurangkan, sebab kadang-kadang ibu ni macam terfikir awak dengan sepupu awak ni duduk seorang hujung sana, seorang hujung sini, tapi masih tersengih-sengih, sama-sama tengah mesej sama-sama ke kan. Okey, jangan, kadang-kadang kita kena ambil waktu ini sebagai waktu kita untuk mengeratkan silaturahim. Okey, yang kepada yang anda yang sedang memandu dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM. Biar perjalanan anda petang ini ditemani dengan muzik yang menceriakan. Okey, pandu cermat, jaga jarak, yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Teruskan layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Riuh Merdeka kembali ke Putrajaya buat kali kedua selama dua hari bermula esok dengan mengetengahkan kepelbagaian seni, budaya dan kreativiti masyarakat di tapak parkir Monumen Alaf Baru Putrajaya. Pengurus Pemasaran dan Promosi Riuh, Falik Effendi berkata, edisi kali ini telah menampilkan penglibatan komuniti orang asli menerusi permainan tradisional kercang dan alat muzik pansol. Katanya wakil dari kampung orang asli telah mengendalikan bengkel kreatif bagi berkongsi kemahiran serta warisan budaya mereka dengan pengunjung. Esok program berlangsung dari 2 petang hingga 4 pagi sebelum disambung selepas perarakan Hari Kebangsaan sehingga 2 petang pada 31 Ogos. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka di Dataran 1 Malaysia Klebang tahun ini dijangka lebih meriah apabila rakyat berpeluang menyaksikan pelbagai aset dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk lintas hormat 6 pesawat pejuang Sukhoi. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, rakyat juga berpeluang menyaksikan 3 aset kapal pengangkutan udara Airbus yang akan melakukan lintasan di ruang udara Melaka. Selain itu, terdapat juga 6 aset kapal perang yang disediakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk dikunjungi orang ramai sebagai peluang pembelajaran dan mengenali dengan lebih dekat keupayaan pasukan pertahanan negara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Menerusi hantaran grafik di Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka mengalami ribut petir pada sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada sebelah petang. Pahang, Terengganu dan Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah dan Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Sementara itu, kualiti udara di Sri Aman, Sarawak terus mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan indeks pencemar udara IPU 221 setakat jam 9 pagi ini. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan 28 kawasan lain terus merekodkan tahap tidak sihat, manakala 39 kawasan berada pada tahap sederhana. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

kepada anda di luar sana, termasuk pula mic on tadi ya. Okey, kat dalam studio kita ketika ini untuk suara 34 puncak prestasi hari ini dengan tajuk Seronok Merdeka 6,900 Bendera Percuma yang dibawakan oleh rakan penerbit Is Azlan.

0: Jara, okey, berkata tentang seronok merdeka 6,900 bendera percuma. Kalau ikutkan, untuk 30 hari bulan Ogos ini, Cikgu Fir akan menganjurkan kempen beri bendera percuma di Kuala Lumpur sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Kalau ada, boleh kongsikan, kalau saya difahamkan, sebenarnya dia bermula tahun 2023 lagi. Betul. Ya, Cikgu Fir?
1: Betul.
0: Jadi dengan 1,000 sekarang dah meningkat 6,900 bendera percuma yang akan diberi kepada orang awam. Okay, perkongsiannya akan diberi di 5 lokasi utama oleh 5 kumpulan Semangat Merdeka dari 12 tengah hari hingga ke 12 malam. Lokasinya di Dataran Merdeka, Times Square, Bukit Bintang, Tasik, Tasik Titi Wangsa, juga di sekitar Sogo. Okey, untuk permulaan je lah Cik Fir kan. Boleh kenalkan diri dululah, okay, sebelum kita mulakan.
1: Pertama sekali, terima kasih untuk National FM atas menjemput saya. Terima kasih banyak DJ Hanim. Saya sebenarnya teruja dan juga seronok nak berkongsikan. Alright, untuk pada pendengar, saya adalah Cik Fir. Saya merupakan penceramah dan juga kita adalah jalankan program edar bendera secara percuma. Di sekitar Kuala Lumpur kita edarkan bermula tahun-tahun lepas kita bermula pagi, tetapi tahun ni kita bermula unik sikit sebab kita mula daripada pukul 2 sehingga tengah malam.
0: Oh, sampai tengah malam.
1: Tengah malam kita akan edarkan bendera tersebut pada semua orang.
0: Jadi itulah satu pengisian yang menarik lah kan.
1: Sangat, sangat seronok.
0: Sebabnya kita memperlihatkan semangat kemerdekaan.
1: Betul. Betul.
0: Okey, kepada soalan yang pertama.
1: Oh, saya teruja nak mendengar.
0: Selalu cikgu tanya soalan. Sekarang saya tanya soalan.
1: Okey, silakan.
0: Okey, apakah sebenarnya kempen Seronok Merdeka 6,900 bendera percuma ni dan bagaimana idea untuk program ini tercetus?
1: Okey, sebenarnya idea ni dia agak unik sikit tau. Sebenarnya dia tak ada dalam perancangan asalnya. Sebenarnya idea ni saya sedang berbincang ataupun bersiaran. Jadi saya cakap dalam siaran tu saya nak edarkan bendera percuma. Jadi selepas habis siaran, tim saya mesej, cikgu, ni tak ada dalam takwim syarikat. Saya kata sekarang ada. Kita kena jalan juga kemerdekaan ni. Jadi itu yang bermulanya 1,000 bendera. Pada mulanya kita hanya edarkan dalam satu kumpulan kecil je. Kita pergi ke lokasi-lokasi tapi dalam satu kumpulan. Sejujurnya kata 1,000 bendera tak mencukupi.
0: Tak mencukupi.
1: Jadi kita terpaksa tambah. Jadi tahun 2024 kita tambah jadi 5,000 bendera.
0: Banyak penambahannya.
1: Ya, masih lagi tak mencukupi. Jadi kita buat tambah jadi 6,500. 2025 saya cakap kita nak tambah lagi. Kita nak pecah rekod 10,000 bendera.
0: 10,000.
1: Bermula daripada 8 pagi sehingga 12 malam. Sejujurnya kata tak cukup pun, tapi saya kata secukuplah tu. Dah cukuplah tu. Jadi untuk tahun ni kenapa kita bermula petang dan juga kita ambil 6,900. Pertama sekali sebab tahun ni 69 tahun kita meraihkan kemerdekaan. Jadi kita ambil nombor itu jadikan 6,900 bendera. Dan juga kita pun faham sekarang cuaca agak terhad dari segi jerebu dan sebagainya. Itu sebab kita bermula dari petang sehingga malam.
0: Tapi itulah, kalau nak sediakan 6,900 tu, kita dengar macam perkara yang mudah. Tapi sebenarnya dekat di belakang tu ada banyak pelibatan NGO.
1: Betul. Kalau sejujurnya kata Hanim, kita mempunyai kumpulan tim lah, lapisan masyarakat. Okey, terutamanya ada daripada pelajar, sukarelawan, kepada ibu bapa dan anak-anak memang datang untuk bantu, untuk support. Dan sejujurnya kata program ni memang kita kelolakan sendiri. Dari segi costing dan semua under kita sendiri. Saya cakap yang penting kita nak tengok kemeriahan kemerdekaan itu tercipta. Bermula di ibu kota, saya cakap.
0: Betul, bermula di ibu kota.
1: Bermula.
0: Sebabnya laungan merdeka tu pertama di Dataran Merdeka.
1: Betul.
0: Di ibu kota juga.
1: Betul, di ibu kota. Itu sebab kita bermula pun daripada dataran, baru kita pecahkan agihan itu di setiap lokasi yang berbeza lah. Seperti mana Hanim ada maklumkan, di Sogo, di Berjaya Times Square, di Bukit Bintang dan juga Tasik Titi Wangsa.
0: Tempat-tempat ramai pengunjung. Betul, kalau ikutkan. Betul. Tu yang kata 10,000 pun tak cukup tu.
1: Ya.

0: kita beri 2,000 bendera waktu malam sebenarnya dalam 10 minit habis. Nak ceritakan waktu malam tu
1: betapa ramainya orang.
0: Betapa ramainya orang. Betapa. Itu pun tip saya kata cikgu, cukup jadi dah. Kita buat mana yang ada lah.
1: Betul lah, daripada pukul 2 pagi 2 petang tu sampai ke 12 tengah malam. Betul. Tu kalau ikutkan memang tu waktu orang dah mula keluar lah. Kan?
0: Meriah, sangat meriah. Meriah.
1: Sangat meriah. Saya merasa kemeriahan tu. Betul. Tapi dia dah bertahun lamanya.
0: Betul. Kalau hanya nak tahu, dia waktu malam ni dia punya kemeriahan dia lain. Sebab semua sedang berkumpul untuk menantikan orang kata ambang merdeka.
1: Betul.
0: Jadi apabila kita edarkan bendera kepada masyarakat, tak kisah apa lapisan kaum, apa pelancong pun, dia akan melaungkan jerit ramai-ramai merdeka. Walaupun dia tak faham bahasa kita pun. Betul? Kita laung merdeka, dia pun laung merdeka. Jadi sekitar Kuala Lumpur, Bukit Bintang tu, laungan merdeka tu akan apa orang kata sentiasa ada. Dan juga yang penutup yang paling menyeronokkan, saya rasa masyarakat kena ikuti, adalah kemuncaknya kita akan basking sama-sama. Kita akan basking dekat Merdeka, dekat Bukit Bintang.
1: Nak tanya jugalah kan, apakah sebenarnya mesej patriotisme yang ingin disampaikan melalui pemberian jalur gemilang secara percuma ni?
0: Sejujurnya kata, misi kita satu aje. Saya nak menampakkan dan melihatkan sebenarnya Malaysia ni adalah sebuah negara yang sangat unik. Kenapa? Kita ada pemilang kaum. Kita ada Melayu, ada Cina, ada India. Sebenarnya kita bersatu.
1: Betul.
0: Kita adalah negara yang bersatu dan harmoni. Kenapa saya kata begitu? Dalam Waimah sekali, tim kita sendiri, kumpulan kita sendiri, faksi kita sendiri pun bukan saja satu kaum. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India.
1: Betul.
0: Macam tahun lepas, kita ada Sabah Sarawak juga ikuti. Jadi bila kita bagi bendera tu, orang tak melihatkan, oh ni satu kaum nak. Kita dalam satu kumpulan tu, kita ada 3 kaum sekali beri bendera. Jadi nampaknya bersatunya kita.
1: Betul.
0: So saya kata kalau tak ada siapa mulakan, kita mulakan. Dan saya yakin dan percaya satu hari nanti orang akan ikuti perkara ni.
1: Bagus-bagus. Okey, Cikgu Fira, tapi nak tanya jugalah kan, kalau ikutkan 6,900 tu pun, kalau dah 10,000 pun tak cukup, 6,900 ni pun kalau ikutkan sekejap je boleh habis kan?
0: Betul.
1: Tapi nak tanya juga, kalau orang ramai nak dapatkan bendera percuma ni, selain daripada lokasi, ada ke nak kena buat sesuatu? Contohnya nak kena laungkan merdeka ke, ataupun nak kena sertai game ke, ada soal jawab ke, kuis ke?
0: Okey, faham. Okey, kalau tanya saya, sejujurnya tak ada spesifikasi untuk dapat bendera lah. Siapa yang kita ulur dan dia menerima, itulah bendera dia. Jadi kita tak ada, tunggu kena tanya, sebab satu, kita main dengan masa. Alright, satu lagi, bagi saya, siapa-siapa boleh dapat. Tak kisah dia adalah warga Malaysia ke, dia pelancong ke. Sebenarnya lagi seronok kalau pelancong pun bersama dengan kita.
1: Kibarkan bendera.
0: Betul.
1: Kita.
0: Sebenarnya kita boleh lihat kalau di dataran, esok especially, akan banyak pelancong-pelancong datang. Jadi bila kita bagi bendera, mereka kibarkan bendera kita. Bermakna melihatkan negara kita ni adalah satu negara yang aman.
1: Betul. Memang keamanan tu memang tak terbeli lah kan.
0: Betul. Dia sangat berharga, yang tak ada nilai dia.
1: Betul. Okey, ada banyak lagi soalan kita nak tanya.
0: Tak sabar saya. Teruja.
1: Saya pun memang teruja sebab pertama kali saya tanya soalan kat cikgu ni. selepas tinggalkan persekolahan dah bertahun-tahun lamanya kan.
0: Betul.
1: Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali lagi bersama Suara 34 bersama Cikgu Fir untuk Seronok Merdeka 6900 Bendera Percuma.
1: Betul.
0: Tadi kita bersembang waktu kita mainkan lagu ni. Galit pula kita ya.
1: Seronoknya ni lagu legend.
0: Lagu membawa kejiwaan ke, terutamanya kepada pertahanan negara lah, khususnya. Okey, berbalik kepada soalan yang saya teruja nak tanya Cikgu ni.
1: Saya teruja.
0: Okey, adakah program ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia ataupun ada syarat tertentu yang macam saya cakapkan untuk dapatkan bendera tu tadi? Lepas tu sejauh mana budaya mengibarkan jalur kemilang ni masih penting dalam membina semangat cintakan negara? Sebabnya kalau kita cakap kibarkan jalur kemilang, bendanya macam biasa kita dengar.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Satu benda yang senang.
1: Betul.
0: Ambil bendera, kibarkan. Tapi betul, macam mana kita nak memupuk perasaan tu? Tapi sebenarnya kalau kita, kalau saya lah kan, bila kita melaungkan merdeka, betul, tu kita akan rasa dekat dalam jiwa
1: lain, kan, cikgu? Dia lain,
0: lain kan.
1: Dia orang kata kadang-kadang boleh naik bulu roma.
0: Ya, macam saya sekarang ni.
1: Betul, betul lain. Okey. Kalau dari segi pupuk cinta kan, ataupun kibaran bendera ni kan, saya boleh kata nak bermula dari mana? Bermula dari institusi keluarga.
0: Okay.
1: Sebab saya pun bermula daripada situ, di mana ayah saya setiap tahun dia akan apa, pasang bendera. Sebenarnya perkara tu nampak mudah, tetapi itu bermakna. Bendera dekat rumah. Saya rasa zaman-zaman saya kecil dulu dekat kawasan taman saya especially, banyak orang akan letak bendera lah. Jadi bila kita lalu kat kawasan perumahan, nampak bendera-bendera di rumah-rumah, sebenarnya itulah bermulanya orang kata laungan merdeka itu. Dan kita disambungkan dengan sekolah, aktiviti di sekolah merdeka. Dan juga untuk kita masyarakat, sebenarnya bendera ini tak berat pun. Tetapi adakah kita sanggup atau tidak nak kibarkan di sekitar Malaysia ataupun sebagai rakyat Malaysia? Dan saya boleh kata sampai bila kibaran bendera ini akan terhenti? Dan saya boleh cakap kibaran bendera tak akan terhenti selagi mana ada rakyat Malaysia dan kita warga Malaysia.
0: Betul.
1: Dan kita cintakan negara kita.
0: Itu yang mula daripada rumah. Jadi yang ada dekat rumah tu, kalau tak ada bendera, datanglah
1: datang
0: 30 hari bulan.
1: Betul.
0: Ni
1: kita beri bendera percuma
0: dekat sekitar. Saya cakap tadi Dataran Merdeka, Times Square, Bukit Bintang, Tasik Titi Wangsa, Sogo.
1: Sogo,
0: kalau pergi Sogo tu, kalau hari biasa tu dah pergi,
1: betul,
0: 30 hari bulan tu wajib lah.
1: Dia jadi dia luar biasa. Sebab ada special, apa, istimewanya ada bendera percuma.
0: Bendera percuma. Itulah kalau cerita pasal bendera ni kita kibarkan daripada sekolah kan, cikgu. Kalau ikut dalam minggu yang kebelakang ni, yang kita akan ada program-program kibaran jalur gemilang, itulah semata-mata untuk mendidik anak kita yang tak tahu apa ni, kecil-kecil kan. Tapi itulah betul cakap cikgu, bendera kita jalur gemilang tu akan berkibar sehingga akhirnya.
1: Betul. Dia tak ada, orang kata tak ada pengunjung sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab kibaran tu sentiasa, bukan saja waktu merdeka. Sebenarnya kibaran tu selagi kita rakyat dan kita negara yang aman, selagi itulah bendera kita akan berkibar setiap waktu dan setiap saat.
0: Betul. Okey, selain mengibarkan bendera, apa bentuk lain yang boleh dilakukan orang awam ni untuk menunjukkan semangat kemerdekaan?
1: Okey, kita cerita dari sudut generasi kini ya, Hanim. Kalau tanya saya, anak-anak sekarang kalau buat video, dia ada lagu background. Lagu background sekarang lah. Apa kata kita jadikan lagu Merayu Kemerdekaan sebagai tanda sokongan merdeka ni?
0: Ya,
1: bukanlah kita minta
0: lagu
1: anak-anak menari.
0: Betul.
1: Tapi sekadar buat background belakang, lagu merdeka, itu pun dah jadi kemerdekaan. Betul, lagu betul, background apa-apa posting media sosial ataupun sharing apa aktiviti yang dilakukan waktu mereka, mungkin kita pergi kata di Putrajaya untuk menyambut ke apa, itu pun salah satu cara juga. Kalau kata generasi, saya nampak lebih kepada media sosial lah.
0: Betul.
1: Media sosial ni adalah salah satu orang kata tempat komunikasi yang paling kuat untuk disebarkan. Saya rasa mungkin anak-anak boleh share apa aktiviti mereka lagu-lagu mereka yang mereka suka. Banyak je lagu-lagu lama dan sekarang.
0: Kita pun kena kongsikanlah lagu-lagu
1: betul,
0: tu kan.
1: Betul, betul.
0: Sebabnya dengan lagu tu, anak kita yang setahun, dua tahun tu pun, dia boleh tahu
1: tak nafikan
0: kemerdekaan tu. Dia akan nyanyi tanggal 31. Yang itu kan memang
1: betul.
0: Ceritalah daripada mula bercakapnya budak kecil tu,
1: dia tahu.
0: Dia akan tahu.
1: Sebab benda ni berlaku pada anak buah saya ketika tu, dia masih kecil lagi. Dia nyanyi lagu Saya Anak Malaysia. Dia ulang ya, Saya Anak Malaysia. Sampai kita macam wah, Ni lagu lama ni. Tapi bermakna lagu tu adalah evergreen, orang kata. Budak-budak pun boleh lah ikuti. Dan seronoknya lagu tu.
0: Itu yang penting. Kita kena selain selain kibarkan bendera, nyanyian lagu macam yang Cikgu Fir katalah tu kan, media sosial.
1: Betul, media
0: kita
1: sosial
0: pun kena selalu siarkan lagu-lagu patriotik. Tu untuk menjiwai.
1: Dia menjiwai. Ibaratkan, maaflah cakap, kalau kata lagu raya kan, sebulan nak raya tu lagu tu dah dimainkan. Begitu juga kalau lagu kemerdekaan. Betul. Lagi nak dekat sebulan tu ataupun lagi beberapa minggu, hari-hari dimainkan. Lama-lama benda tu sikit sebanyak dia akan memberi kesan yang positif lah. Saya yakin dan percaya benda tu.
0: Saya pun percaya, cikgu. Orang lain kan, kalau nak kata merdeka ni kan, dah tahu dah Putrajaya tu akan sesak.
1: Betul.
0: Tak boleh dah parking dekat-dekat.
1: Betul.
0: Jauh berbatu-batu.
1: Betul.
0: Tapi masih lagi datang.
1: Nak datang.
0: Kalau buat dekat Dataran Merdeka sampai tak boleh masuk.
1: Saya pengalaman, saya pernah datang yang Dataran Merdeka lah. Ya Allah. Kita berduduk palang tu dah ada dah. Duduk tetap duduk tengok. Tak kisahlah apa, nak tolak ke apa. Sebab apa? Sebab itu adalah hari yang paling istimewa. Yang negara kita dapat rasai dan negara lain tak rasai hari tu. 31 Ogos tu hanya negara kita je. Ditentukan merdeka.
0: Kalau ikut ambang merdeka tu lah kan, nak kongsikanlah juga sikit pengalaman Cikgu Fir sendiri. Apa yang untuk tahun-tahun lepas kan, apa pengisian 30 Ogos menjelang ke 31 ambang merdeka tu, apa yang berlaku dekat sekitar KL?
1: Untuk waktu malam adalah waktu kemuncak lah. Dan untuk program kita pun waktu malam yang kita nanti-nantikan, di mana selain kita edarkan bendera di sekitar Kuala Lumpur, di Lot 10, di Pavilion, kita akan pecah dua kumpulan. Kita akan bagi bendera dan akhir sekali kemuncaknya, kita akan nyanyi lagu Saya Anak Malaysia. Dan tanggal 31 Ogos ni di Bukit Bintang bersama dengan Baskers. Dekat situ, Hanim, kita boleh lihat kemeriahan dan bersatunya negara kita ni dengan nyanyi lagu ramai-ramai. Wah, seronoknya. Dan last sekali, kalau ada orang kata, orang kata bunga api, adalah. Kalau tak, kita akan laumkan mereka tu sepanjang malam tu. Jadi orang akan ikuti. Walaupun orang tu tak tahu apa yang berlaku, dia akan ikut sekali sampai habis program. Seronok, Anim. Saya boleh
0: seronok,
1: cakap
0: seronok kan. Saya kalau dulu berkesempatan lah, bila seorang, bila dah ada ramai orang,
1: dah ada kontingen.
0: Ada kontingen.
1: Kontingen.
0: Tapi itulah, kalau kita dapat, tapi kalau tengok dekat apa, Dataran Putrajaya.
1: Betul.
0: Kalau dulu Dataran Merdeka kan, kita buat sambutan Hari Kemerdekaan ni.
1: Betul.
0: Waktu tu orang yang bawa anak kecil pun ada.
1: Betul. Dia bermakna walaupun dia tahu bawa anak kecil ni, anak mengingit dan sebagainya, tapi merdeka ni bukan hari-hari. Mereka ni setahun sekali.
0: Setahun sekali.
1: Itu yang mahalnya.
0: Okey, itu yang mahal je eh. Semangat kemerdekaan. Betul. Kita akan kembali lagi dengan Cikgu Fir. Banyak perkongsian. Kalau ikutkan waktu kita, tak panjang.
1: Alah,
0: tapi
1: ni yang sedih ni.
0: Tapi tak apa, kita akan kembali lagi. Ada lagi.
1: Okay.
0: Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Oh yeah.

0: anak Malaysia, melaungkan saya anak Malaysia tu memberi satu rahmat, satu rasa kejiwaan dalam diri kan cikgu.
1: Kesyukuran.
0: Betul. Saya juga nak menyapa dekat dalam komen dalam Facebook live kita ketika ini. Kalau cikgu tengok ada ni
1: oyeh ni.
0: Ada daripada Zainida Baharin, Nurul Fahana, Atik Musa.
1: Okey,
0: yang ini semua anak buah cikgu lah kan. Dia tahu tagline oyeh ni.
1: Kalau oyeh tu kita tahulah trademarknya dia.
0: Itulah trademark dia.
1: Terima kasih banyak, terima kasih banyak.
0: Okey, kalau siapa yang di luar sana nak kenal cikgu Fir, boleh masuk dekat dalam dekat dalam Facebook live kita yang ketika ini sedang ke udara. Kalau nak tengok siaran ulangan juga boleh dengan kata carian Nasional FM. Buka dekat dalam live itu, ada live history tu. Dia dalam masa 30 hari ya.
1: Jangan lupa follow tau, jangan lupa follow.
0: Okey, berbalik kepada soalan sempena dengan Seronok Merdeka 6900 Bendera Percuma, cikgu. Bagaimana sebenarnya kita memastikan pengibaran jalur gemilang ni dilakukan dengan penuh dengan rasa hormat?
1: Okey. Saya boleh kata ada tiga rantaian. Dengan rasa hormat, hormat ni bermula daripada rasa bangga. Lepas bangga, dia akan pupuk cinta. Dari cinta, syukur. Baru kita akan rasa hormat, itu adalah hormat yang tertinggi lah. Maksudnya, apa yang saya boleh kata, apabila kita rasa bangga yang kita ni rakyat Malaysia, dia akan mula pupuk cinta. Cinta ni adalah benda perkara yang tak dipaksa. Dia datang sendiri. Daripada cinta itu, bila apabila cinta itu dah tinggi, kita akan sebut syukur keada perkeberadaannya sesiapa negara kita ini. Dan dekat situlah hormat itu akan jadi hormat yang tertinggi lah. Itu yang saya boleh kata lah.
0: Betul. Okey, apakah harapan terhadap sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, khususnya dari segi perpaduan dan semangat kebersamaan rakyat Malaysia?
1: Okey, kalau Hanim tanya saja, mungkin saya punya harapan ini agak unik dan tinggi. Saya nak bertemu dengan Perdana Menteri.
0: Okay.
1: Kenapa? Kenapa saya nak kata begitu? Saya nak bertemu, tidak kisahlah pemimpin, di mana pemimpin kita. Saya nak mengatakan sebenarnya kita bangga jadi rakyat Malaysia. Saya nak kita semarakkan. Satu hari nanti impian saya bukan saya di Kuala Lumpur. Saya nak di satu Malaysia edarkan bendera.
0: Betul.
1: Itu impian saya. Itu sebab kata saya mungkin unik sikit saya punya impian. Tapi tidak salah untuk saya mengimpikan sesuatu demi negara yang saya cintai ini. Sebab saya yakin dan percaya, mungkin kami segelintir kecil yang bermula. Tapi kalau segelintir kecil ini tidak bermula, di mana kita akan berakhir? Jadi dekat sinilah bermula. Dan saya yakin percaya dia akan tersebar satu hari nanti di seluruh Malaysia.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okey, cikgu, kalau ikutkan kita dah nak sampai ke penghujungnya.
1: Ni sedih ni. Aduh.
0: Okey. Sebagai kata-kata akhir, mesej kepada pendengar dan seluruh rakyat Malaysia supaya bersama-sama menjayakan Seronok Merdeka 6900 Bendera Percuma.
1: Okey. Kepada semua masyarakat dan juga rakyat Malaysia, saya menyeru. Okey. Kita sebagai rakyat Malaysia, satu je saya minta, kita perlu bangga. Satu, negara kita negara yang aman. Yang kedua, negara kita sangat unik. Kita ada pelbagai kaum yang kita senang, kita boleh duduk dalam satu meja, kita boleh makan bersama, kita boleh berjalan bersama. Dan juga untuk esok, sesiapa nak merasakan bagaimana kemeriahan edaran bendera percuma, ikuti kami. Kami berada di 5 lokasi. Macam saya kata tadi, dataran Bukit Bintang, Titiwangsa, Times Square dan juga lokasi yang seterusnya. Jadi mari kita eratkan lagi hubungan sebagai rakyat Malaysia. Dan saya yakin dan percaya anda akan seronok dan tak akan rasa menyesal ikuti. Sebab anda akan rasa, oh, inilah Malaysia. Inilah Malaysia.
0: Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fir sebab sudi meluangkan waktu bersama dengan kita.
1: Saya patut terima kasih banyak kepada National FM dan juga Hanim dan juga pihak penyebitan bagi peluang dan ruang kepada saya untuk mendedikasikan impian ini menjadi satu kenyataan.
0: Betul.
1: Seronok. Sedih ke?
0: Itulah masa mencemburui kita. Okey, kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk bersama memeriahkan program Seronok Merdeka 6900 Bendera Percuma 30 Ogos 2026 bertempat di Dataran Merdeka Times Square, Bukit Bintang, Tasik Titi Wangsa dan juga Sogo. Terima kasih Cikgu Fin. Ya,
1: sama-sama. Okay. Terima kasih banyak. Jumpa lagi.
0: Okey, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih banyak. Oh, yeah.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang kepada pendengar di luar sana. Waktu-waktu begini, waktu paling tepat untuk kita duduk bersantai-santai. Ada yang rasa macam nak tonton filem kegemaran lah, kan? Kalau tak pergi tengok wayang, duduk dekat rumah tengok TV pun best kan? Waktu-waktu macam ni, ada juga yang lipat kain sambil-sambil dengar lagu. Ada juga yang mula dah nak fikir nak masak apa ya untuk juadah petang ni. Waktu-waktu macam ni kan, waktu petang ni ramai pula orang dekat rumah. Lagi-lagi yang ada dekat kampung halaman, ada adik-beradik kita balik, anak buah kita ramai. Nak masak apa ya kalau selalu kita tak makan pun petang. Tapi sebabkan sanak saudara kita ada dekat rumah, jadi kita rasa macam rajin. Sebab apa? Sebab kalau kita masak, ada yang menghabiskannya. Habis rasa macam terbalas apa pengorbanan kita masak dekat dapur tu, duduk kat dapur tu lama, makanan kita habis. Alhamdulillah. Yang tengah santai-santai dekat rumah ke, yang masih lagi di tempat kerja ke, atau yang sedang dalam perjalanan, apa pun aktiviti anda petang ini, terima kasih Hanim ucapkan kerana setia menemani Hanim petang ini. Jadi terus layan Nasional FM sentiasa di

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi

0: Itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. "Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: pagi menemani anda di Nasional FM hujung minggu. Okey, untuk ketika ini rancangan tajaan Lembaga Pertubuhan Peladang Maha 2026 bersama dengan kita Puan Samsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam, ya saya.
0: Okey, boleh Puan terangkan, Maha kali ini banyak mengetengahkan teknologi. Apa yang pengunjung boleh lihat berkaitan pertanian pintar dan inovasi?
1: Okey, untuk perkara berkaitan pertanian pintar dan inovasi ini, saya boleh bahagikan kepada 5 bahagian lain. Yang pertama adalah tentang sistem pengurusan ladang dan peternakan pintar, iaitu IoT dan AI. Di mana pengunjung yang berdatang, dia boleh melihat gabungan teknologi sens IoT dan AI untuk pemantauan ladang dan juga ternakan secara automatik. So, selain daripada itu, untuk yang perkara kedua pula, kita juga ada pamerkan drone pertanian, sensor autonomi dan juga robotik, yang mana kita boleh lihat robot-robot ni bergerak ataupun pemandu di ladang. Ini adalah satu benda yang menarik lah, dan pengunjung juga sebenarnya berpeluang untuk mencuba sendiri simulasi dan latihan juruterbang drone. Ini saya rasa satu benda yang orang ramai tak boleh lepaskan peluang. Okey, untuk yang ketiga pula, sebenarnya kita juga mempamerkan mekanisasi dan juga jentera pertanian moden lah. Okey, antaranya kalau kita hanya tahu tentang kereta EV, sebenarnya traktor EV, traktor elektrik pun sudah ada. Jadi inilah antara benda yang kita nak bawakan. Okey, yang keempat, kita juga sebenarnya ada pembantu digital AI yang kita namakan sebagai Sarima dan Padi Chat, yang mana dia seperti WhatsApp tapi dia boleh bantu kita ramal dan diagnosis penyakit padi, dan juga bermaksud dia boleh membantu pesawah-pesawah lah. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, adalah inovasi bioteknologi dan input pertanian mapan. Contoh yang kita bawakan adalah penggalak fotosintesis dan juga penggunaan baja nano dan bio baja kawalan perosak.
0: Okey, apa yang Maha tawarkan kepada golongan muda yang mungkin belum pernah melihat pertanian sebagai satu peluang kejayaan?
1: Okey, bagi golongan muda, kita tahulah mungkin golongan muda masih merasakan pertanian ini adalah satu sektor yang orang kata kotor, susah kan. Jadi di Maha 2026 ini, kita sebenarnya banyak memaparkan penanaman, kaedah penanaman moden secara hidroponik dan fertigasi yang boleh menjimatkan masa dan tanpa perlukan orang kata pemantauan di lapangan secara terbuka. Kita juga banyak menggunakan teknologi moden seperti penggunaan AI, drone, robotik dan smart apps. Selain daripada itu, kita juga ada bawa sistem perikanan moden melalui Bioflock. Dan kita juga sebenarnya untuk pelajar-pelajar ataupun graduan lah yang nak mencari peluang kejayaan dalam bidang pertanian ni, kita ada bawa majikan dan syarikat-syarikat. Dan semua ini yang saya katakan ini, termasuk soalan yang pertama tadi, kita boleh dapati di Dewan C, di mana Dewan C ini adalah satu dewan agri teknologi yang memaparkan segala jenis inovasi untuk bidang pertanian.
0: Okey, terima kasih Puan tentang perkongsian itu.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu tadi sedikit perkongsian berkaitan apa yang sedang berlaku dekat Maha 2026 yang sedang berlangsung di MAEBS sehingga 6 September 2026. Jadi jangan lepaskan peluang, datang ramai-ramai. Teruskan hiburan petang ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
3: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat petang, salam hujung minggu. Hanim masih lagi di sini menemani anda dan ini adalah jam terakhir tugasan Hanim. Kepada anda yang masih setia menemani Hanim ketika ini, terima kasih Hanim ucapkan. Hanim juga suka untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen di ruangan, komen di laman muka buku Nasional FM. Antaranya dari Ilbiana Rosiliana Lia. Yang ini agak unik sikit dia punya ucapannya. Hanim cuba bacakan, okey. Oha, Kumandak Sarawak. Salam Sayau Kidiri. Salam pengerindu Meruan. Menua Nuju Nganggai semua kita. Bahasa etnik Iban katanya. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok Sarawak. Salam hujung minggu, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kepada semua katanya. Dari juga Mak Endak Ijat, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Endak. Okey, bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dari Ramli Lee, terus bersiaran meluncur bersama Nasional FM. Juga daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, salam Sabtu, selamat bertugas di Nasional Petang hujung minggu. Terima kasih Muhammad Ramli. Ada juga CMS Fred, salam ceria dan selamat berkonti dari Kuching, Sarawak. Salam kemerdekaan ke-69 untuk semua pendengar Nasional FM. Itu kata Jamian Liwan. Ada juga Nur Isa, terima kasih katanya. Hanim comel, Nur Isa juga comel juga. Okey, Nur Zimus, selamat bersiaran, terima kasih. Ada juga daripada Masya Saleh, kalau katanya Mama Manis, selamat bertugas, terima kasih. Memeriahkan bendera Malaysia, selamat menyambut Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia, kata Masya Saleh kepada semua. Dari juga ada dari Princess Sue, Happy Konti meneruskan segmen Nasional hujung minggu 12-6. Terima kasih. Daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, DJ Hanim dari Nasional hujung minggu 12-6. Terima kasih kerana menemani saya. Sunflower, selamat bersiaran, terima kasih. Ada juga dari Khatijah Muhammad Amin. Ada juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Malim. Kalau kata Khatijah Muhammad Amin, katanya semoga urusan dan jayanya segala urusan semua dariku di bumi ke Masjid Kemaman. Ganu kita je. Okey. Okey, daripada Masih Rasul juga ada Amtien Kiat, juga ada salam sejahtera dari Bumi Kenyalang, cuaca masih jerebu. Kalau cuaca masih jerebu, kena amalkan langkah-langkah keselamatan, ya. Okey, daripada Janet Joy juga, James Pengiran, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, salam hujung minggu bertemankan Mekar Mewangi Wak Badin. Okey, dan juga Najah di Nasional FM, Bidin Hanim. Okey, Okey, Marfuah Farlan, dan juga Alice Raymond ramai yang meninggalkan komen dekat sini. Terima kasih Hanim ucapkan, yang Hanim sempat sebut yang terakhir sekali, Muhammad Jasni Moon dan juga Razak Bangali juga daripada Itachot. Oh, kalau ikut semua Hanim nak baca ni, tapi tak sempat. Ya, ada Agustina Agun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang tak terhingga kepada anda kerana setia menemani Hanim dan memberi kata-kata semangat kepada Hanim daripada tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Jadi kepada anda semua, teruskan mendengarkan lagu-lagu yang menarik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya dah sampai ke penghujung siaran Hanim untuk petang ini, menemani anda dalam hujung minggu bersama Nasional FM hari ini 29 Ogos 2026. Terima kasih buat anda pendengar setia Nasional FM, buat yang masih di jalan raya, hati-hati memandu, yang sedang bersama keluarga, nikmatilah masa yang ada, dan buat yang sedang berehat di rumah, semoga petang ini membawa sedikit ketenangan dan keceriaan buat anda. Sempena bulan kemerdekaan ini, sama-sama kita semarakkan semangat untuk terus mencintai negara kita. Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi tentang bagaimana kita menghargai keamanan, menjaga perpaduan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan seharian. Berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza cerita, tapi kita tetap berkongsi satu tanah air, iaitu Malaysia. Jadi biarlah semangat kemerdekaan terus hidup dalam diri kita, saling menghormati, saling membantu dan terus melangkah ke hadapan sebagai rakyat Malaysia. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, undur diri untuk petang ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Apapun yang sedang anda lakukan ketika ini, apa yang sedang anda lalui, jangan mudah mengalah. Percaya bahawa setiap hari ada peluang untuk kita menjadi lebih baik. Burung merpati terbang tinggi, semangat merdeka kekal di hati. Salam kemerdekaan buat semua. Assalamualaikum.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan Reza untuk siaran berikutnya 6 jam siaran 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan seperti biasa, waktu ini dalam Biz On Air, kita bersama-sama dengan tetamu kita di atas talian kita ketika ini. Kita bersama dengan Suzalina Salim selaku Ija Gadis Roti Canai. Assalamualaikum, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah Ija.
1: Alhamdulillah.
0: Meniaga ke hari ini?
1: Kita niaga pagi je.
0: Oh, pagi mana tahu petang-petang ada kan?
1: Kan, petang-petang. Sampai pagi sampai tengah hari sahaja.
0: Mana yang tidak mengenali Ija ni adalah Ija ni sebenarnya dia sangat terkenal dengan pengaruh sebagai Tebar Roti Canai di TikTok Live. Sebenarnya. Dan untuk anda yang tidak mengenali Ija ataupun nama sebenarnya Suzalina Salim, nama selalu disebut Ija lah. Okey, Ija, betul. Kita nak cerita mengenai dengan Ija Gadis Roti Canai ni, melekat nama ni.
1: itulah. Dah melekat dah.
0: Melekat nama. Jadi bagaimana bermulanya cerita Ija dengan roti canai sampailah dikenali sebagai Gadis Roti Canai ni, Ija?
1: Mula-mula masa tu PKP. Kan, PKP mak pun dah start nak meniaga roti canai. Lepas tu kita pun, okeylah kita meniaga roti canai. Lepas tu dalam masa yang sama, kawan-kawan kan banyak buat live Facebook masa tu.
0: Betul.
1: Lepas tu kita pun macam, nak buat live juga lah kan. So kita buat live. So bila buat live pertama tu macam, mula-mula biasalah takut lah kan. Tak tahu, tak belajar lagi apa semua. Lepas tu dah lama-lama, alhamdulillah. Makin tapi, dikenali.
0: Tapi kenapa Ijah memilih roti canai, Ijah? Dalam banyak-banyak tu. Sebab mak apa?
1: Mak memang daripada dulu sampai sekarang memang meniaga roti canai. Dah 30 tahun dah, alhamdulillah.
0: So Ija penyambung legasinya lah sebenarnya.
1: Tolong
0: ibu. Sebenarnya tolong mak dia sebenarnya. Tapi lama-lama dah melekat dekat TikTok lah. Dah jadi tinggi kan. View semua kan. Kalau kita nak cerita, Ija mula menggunakan TikTok live untuk membantu promosi perniagaan roti canai keluarga sebenarnya kan. Tapi kalau kita nak cerita TikTok live ni, Ija, bersebenar dengan bakal menjelang tiba ni sambutan hari kemerdekaan kita ni, Ija pernah menang Merdeka Ranking TikTok Live. Jadi apa jadi apa makna di sebalik kemenangan ni, terutama tentang diri Ija sendiri dalam dunia perniagaan, Ija?
1: Masa tu memang dalam TikTok ni memang ada banyak-banyak event tau. Macam-macam event ada.
0: Betul.
1: Tapi yang ini kita macam santai. Mula buat santai. Tapi tak tu kawan-kawan banyak tolong apa semua kan. Saya pun macam tak percaya juga boleh menang juga event ni. Banyak kawan lah tolong
0: Ija. Sampailah Ija memenangi Merdeka Ranking TikTok Live ni kan. Nak pula kita tak lama lagi nak menyambut Hari Kemerdekaan ni untuk tahun yang ke-69. Tapi kalau kita cerita, Ija, roti canai, Tebar Roti Canai, boleh saya sebagai seorang lelaki pun, saya rasa kalau sejam saya tebar ni, bengkak jari saya ni. Tapi macam mana, Ija, macam mana Ija boleh tebar sambil Ija buat live TikTok ni? Sebenarnya bukan kerja yang mudah kan. Nak kena bercakap, nak kena berinteraksi, nak kena fokus, roti dan sebagainya. Macam mana, Ija?
1: Masa mula-mula tu kekok jugalah masa mula-mula. Mana kita nak baca komen, mana kita nak fokus untuk order makan, mana kita nak fokus kat kuali kan. Mula-mula tu macam ada angus-angus jugalah kan, waktu datang kan.
0: Pernah koyak tak? Masa tebar tu koyak pernah?
1: Koyak pun ada juga. Sebab kita macam, mana kita nak fokus kan? Tapi biasalah perempuan ni kan
0: multitasking.
1: Multitasking kan. Dia boleh buat satu benda dalam banyak benda dalam satu masa kan.
0: Betul.
1: Pun kadang-kadang mula-mula tu banyaklah macam, kak akak ni buat live tapi tak baca komen lah apa. Habis macam mana kan, kita nak tengok roti lagi, mana kita baca komen ni. Tapi lama-lama dia macam dah biasa
0: lah. Ibarat macam kita berbual lah kan, sambil-sambil kita bekerja
1: tu. Sambil-sambil.
0: Pernah tak masa Ija tebar tu lama-lama sampai jari terseliu pernah?
1: Jari tu tak adalah. Tapi bahu terkehel tu adalah.
0: Bahu terkehel? Mak, kamu betul menebor.
1: Kan, sebab kita orang sekali tebar dalam 5 jam macam
0: tu. Itu yang saya cakap, bila pagi sampai tengah hari tu, saya sendiri sejam pun dah bengkak jari dah.
1: Betul, kadang-kadang tu sampai ada masa tu tak dan nak duduk lah.
0: Dah jadi, orang kata dah ramai dah tahu sebenarnya kedai Ija ni. Tapi untuk yang tidak mengetahui ni, jadi Ijah boleh kongsilah kepada mereka di mana Ijah berniaga, dan kalau nak tahu lebih lanjut mengenai roti canai Ijah ni, Ijah boleh kongsikan media sosial Ijah.
1: Okay, hai, saya Ijah Gadis Roti Canai. TikTok saya Ijah Gadis Roti Canai. Kedai kami berada di Bazar Rakyat, Desa Cepaka, Nilai Negeri Sembilan. Beroperasi pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari sahaja. Hari-hari buka.
0: Hari-hari buka, eh?
1: Hari-hari buka, tak ada cuti.
0: Esok lusa pun buka juga, eh?
1: Esok lusa pun buka juga.
0: Cantik.
1: Kalau air raya tu boleh buka, air raya pun nak buka.
0: Merdeka ni pun buka juga, eh?
1: Buka juga. So, ramai-ramailah, eh. Mana yang ada masa, kan, nak, ada laluan nak buka nilai. Bolehlah keluar tu nilai panjang tu. Boleh datang.
0: Boleh singgah ke gerai Ijah. Ataupun nak dapatkan segala maklumat lanjut, boleh ikuti media sosial rasmi secara khususnya di TikTok, Ijah Gadis Roti Janai.
1: Ya, betul.
0: Ijah, Ijah tu I-J-A-A, eh?
1: E-J-A-A, double A.
0: Double A-E-G.
1: Ada National SM pun ada datang juga.
0: Oh, ada je?
1: Siapa nama dia? Lupa dah.
0: Betul-betul. Nanti saya pula yang akan datang Ijah. Nak rasa juga air tangan Ijah ni.
1: Boleh juga.
0: Okey, Ijah, terima kasih di atas perkongsian perniagaan Ijah pada petang ini. Saya doakan Ijah selamat maju jaya dan dimurahkan rezeki.
1: Alhamdulillah,
0: insya-Allah. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia tadi kita bersama-sama dengan tetamu jemputan kita dalam Biz On Air untuk edisi hari ini. Semuanya dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Dori dengan lagunya Fantasi Reality untuk anak 6.24 minit petang seperti biasa. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana pengakap Malaysia mampu mengharumkan nama negara di persada antarabangsa, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berucap pada perasmian Jamboree Pengakap Malaysia ke-15 di Stadium Negeri Pulau Pinang pada hari ini, Perdana Menteri berkata pengakap Malaysia juga mampu menjadi contoh kepada pergerakan pengakap di seluruh dunia berdasarkan pengalaman mengharungi pelbagai cabaran serta keupayaan menyesuaikan diri dengan tuntutan semasa. Beliau berkata keupayaan itu perlu terus diperkukuh dengan persediaan dan pembentukan diri yang berterusan bagi memastikan pengakap Malaysia kekal relevan dalam menghadapi cabaran masa kini. Perkongsian yang seterusnya, Petroleum Nasional Berhad Petronas mencatat keuntungan bersih sebanyak RM27.2 bilion bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat 1 bilion atau 4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Prestasi itu mencerminkan pelaksanaan yang berdisiplin, operasi yang boleh dipercayai dan prestasi komersial yang baik meskipun Petronas berdepan keadaan makroekonomi yang mencabar. Petronas dalam kenyataan memaklumkan peningkatan keuntungan itu sejajar dengan pertumbuhan pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan kepada RM56.8 bilion. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita ringkas 7 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus dengar, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Seperti biasa waktu ini kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan siaran Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Luhur Jiwa Merdeka Siri 4 yang akan disampaikan oleh Ustazah Muzayanah Abdullah, terbitan rakan tugas Nur Azinah Nordin, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara, ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata, tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan. Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak kita rawih, dah tak ada dah, tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah, seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid, tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita. Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat, kan? Dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid, muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Sipulan tu PM tepilah. Sipulan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah. Dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya si Pulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan. Bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 Piramli, muslimin-muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslim-muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian. Dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak, rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya Allah, kerana apa? Kerana niatnya ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah, kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je, muslimin-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal. Tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je, muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. "Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 85 hingga 89.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

dan maha tinggilah kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan dialah jua yang mengetahui tentang masa datangnya, hari kiamat, dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Walau

0: بالحق وهم يعلمون.
1: Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya secara mereka mengetahuinya dengan yakin bukan dengan kata-kata orang maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu.

Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu, mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan dari menyembah dan mengesakannya?

0: Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad yang berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman. Maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman, "Jika demikian, maka janganlah engkau wahai Muhammad hiraukan mereka dan katakanlah, selamat tinggallah. Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Pada maghrib untuk anda semua, terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Reza untuk SDC hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam 29 Ogos 2026. Semoga percutian anda kali ini, hujung minggu anda kali ini menjadi hujung minggu dan percutian yang terbaik buat semuanya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini, tidak kira apa juga urusan, apa juga tugasan anda pada hari ini juga. Dan sehubungan dengan itu, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi negeri Pulau Pinang, kawasan seberang Perai Utara, Timur Laut dan Barat Daya, diikuti di pantai timur negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli, negeri Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang, manakala di Pahang, kawasan Temeloh, Lipis, Maran, Pekan, Jerantut serta di Kuantan sehingga 10 malam ini. Jadi untuk anda semua yang berada di kawasan dan negeri tersebut, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ni. Semoga semuanya sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segalanya. Boleh terus rujuk info cuaca melalui Met Malaysia. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, lagu-lagu terbaik Nasional FM.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu. Untuk jam yang berikutnya 8:04 malam, selamat malam semuanya. Selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Walaupun cuti panjang ni, janganlah kita seronok-seronok sangatlah. Kesihatan kita, kita kena jaga juga. Ada beberapa kawasan hujan lebat dan juga panas. Ada kawasan yang jerebu teruk ketika ini. Sentiasa berhati-hati, jaga kesihatan. Kalau yang mana tak sihat tu, cepat-cepatlah pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan, ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan perkongsian info semasa seperti biasa menerusi portal berita RTM, di mana penguasaan bahasa Cina tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman terhadap kedudukan bahasa Melayu. Sebaliknya, penguasaan bahasa itu merupakan nilai tambah dalam memperluas peluang ekonomi rakyat selaras dengan perkembangannya sebagai bahasa ekonomi yang penting di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi ucapannya pada kemuncak Ambang Merdeka Sahabat Madani di Universiti Teknologi MARA UiTM Permatang Pauh berkata bahasa Cina turut mendapat perhatian di peringkat antarabangsa, termasuk dalam kalangan mahasiswa di Amerika Syarikat yang melihat penguasaan bahasa berkenaan sebagai satu kelebihan dalam bidang ekonomi. Jelasnya, penguasaan bahasa tambahan mampu membuka lebih banyak peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi diri serta membina masa depan yang lebih baik. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Pasukan penyelamat tentera Nepal menggunakan peralatan penggerudian dalam usaha menyelamatkan lebih 100 orang yang masih terperangkap di dalam teruang projek hidroelektrik 3 hari selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan. Pejabat Perdana Menteri Nepal dalam satu kenyataan berkata kerajaan meneruskan operasi menyelamat mangsa yang terperangkap di dalam teruang projek hidroelektrik Trishuli 3A di Rasuwa. Mangsa yang terperangkap itu adalah antara 933 pekerja projek hidroelektrik yang masih dilaporkan hilang selepas gelombang air besar melanda projek berkenaan di sepanjang sungai. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan bahawa tentera telah menyelamatkan 350 orang dalam keadaan amat berisiko, namun lebih 100 lagi yang masih terperangkap. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdang. Info di mahaofficial.com.my.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Kembali sama-sama dengan saya di Nasional Affair menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan Reza 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu tu, bertimbang rasa sentiasa. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, bertenang-tenanglah dahulu ya. Berehat di tempat yang selamat ataupun dan lebih mudah berehatlah di rehat, kawasan rehat dan rawat dia kalau terlalu mengantuk sangatlah. Jangan kita paksa diri kita. Bukan sekadar kita kena sayang nyawa kita, nyawa orang lain pun kita kena sayang juga. Sebab ramai pengguna jalan raya ni, hujung minggu, malam minggu ni, memang keadaan trafik dan bergerak, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lembu raya betul semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk LLM untuk anda dapatkan info trafik terkini. Dan ucapan juga yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM bersama dengan pendengar kita dari Ceras, Abang Ramli, seperti biasa dengan ucapan selamat berhujung minggu semuanya dan selamat menjalankan tugas buat anda yang bekerja hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih di atas doanya. Dari Ipoh, Itachot, selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu. Dan kita menghitung hari sebenarnya untuk menyambut hari kemerdekaan yang bakal menjelang tiba. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 katanya. Liana Rusliana dari Kumang, Sarawak, salam hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Seratus, Sarawak. Siang lalu cerita ni katanya ada pesta air waterfall di Sibu. Oh ya, betul. DJ Sonic kita menjadi pengacara ataupun host di Sibu, pesta air waterfall di Sibu. Itulah keunikan di sana katanya, meriah. Jadi untuk anda semua, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Salam kedamaian sejahtera, semoga baik-baik saja buat anda, Nida Wahida dan ramai lagi lah, itu antaranya. Dan sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.32 minit malam. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah telah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah, boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang telah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abad Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Kembali sama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu 8.50 minit malam. Selamat malam semuanya yang mana memandu ketika ini. Dilihat info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana trafik meningkat di beberapa lebuh raya, antaranya Lebuh Raya Plus di E1 arah utara, Lebuh Raya NKVE di E1 arah selatan, Lebuh Raya Plus juga E2 arah utara arah selatan, Lebuh Raya KLK di E8 arah timur, Lebuh Raya Elite di E6 arah utara arah selatan. Jadi boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun boleh masuk terus channel WhatsApp LLM Info Traffic di channel whatsapp.com channel LLM.

Dan semak keadaan trafik terkini www.llm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Awasi jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Dan kalau berasa letih, berasa mengantuk, berhenti seketika. Fokus pada pemanduan. Sebentar nanti, berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda. Tapi kita berhibur dahulu. Hiburan yang terbaik hujung minggu anda pastinya. Nasional FM.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Anda maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembilan di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tol Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hendak mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus Undang-Undang Warisan Penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Selamat berhujung minggu semuanya, selamat bercuti. Untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya, 9.19 minit malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik dan malam yang terindah buat kita semua, dengan hiburan terbaik, menerusi lagu-lagu yang terbaik, permintaan lagu pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga tidak dilupakan, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan sambil berniaga, sambil layan Nasional FM. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan juga. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan lebih kemas terima yang baik buat kita semua. Yang mana kat rumah tu santai, relax-relax tu, okey ke tak okey tu, mestilah kena okey kan. Ada setengah orang yang bila cuti panjang dia suka berehat dekat rumah ya, sebab dia kata dah penat kerja kan, nak bertenang-tenang dekat rumah, nak berehat, layan isteri, layan suami kan, kadang-kadang dengan keluarga, layan anak-anak, gitulah kan. Kita luangkan masa bersama-sama dengan mereka selagi mereka masih ada dengan kita. Yang mana membuka Nasional FM, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja di pelbagai frekuensi utama seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Untuk pilihan bersama kita yang pertama pada malam ini, permintaan Ashrafin Syafiq Karhan dari Presiden 16 Putrajaya dengan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Assalamualaikum semua, selamat malam. Permintaan lagu saya adalah dedangan sebuah lagu daripada Datuk Hatan, Rendang Tak Berbuah, untuk hiburan kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik. Ilah Hidayah hadir bersama dari Kuantan, Pahang. Sebuah lagu nostalgia yang popular pada tahun 1999. Lagu daripada EYE, Setiamu Gugur Di Mata. Dan Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Teh Hijau, lagu daripada Tulus yang berjudul Teh Hijau, untuk hiburan kita pada malam ini. Lagu ni sekarang ni tengah on trend DJ. Oh yelah yelah, baik-baik, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan diikuti juga sahabat kita alias Bakar, selamat malam semuanya, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Nuri. Lagu-lagu terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
6: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Malam semuanya, terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Ketika ini di berbagai frekuensi utama seluruh negara, utara, selatan, timur dan barat, serta mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, serta menerusi saluran televisyen yang bersantai di rumah sambil menyiapkan tempahan, sambil lipat kain, lipat baju, bertimbun-timbun berbakul-bakul baju tu. Berapa lama sidai baju tu eh? Lama lama benar tak lipat kain tu. Biasalah mak-mak nak lipat kain tu kadang-kadang tak sampai. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang mana membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Walaupun hujung minggu ni tetap berniaga ya, cari rezeki. Semoga murah rezeki selalu buat anda pada malam ini juga eh. Dan semuanya, tidak kira di mana juga anda berada, yang masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Keadaan trafik meningkat ketika ini di semua lebuh raya Betul Semenanjung. Boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Fokus pada pemanduan anda juga ya. Yang mana berkelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Kalau ada dedikasi ucapan ataupun apa juga perkongsian anda yang ingin anda kongsikan, hadirlah bersama-sama dengan saya. Sambil kita berhibur, sambil kita berbual, sambil kita berinteraksi ya, di TikTok Nasional FM. Matahari, assalamualaikum, selamat malam. Butterfly purple, ungu eh, rama-rama ungu. Waalaikumsalam ya Matahari, yang bagi gift juga. Semoga murah rezeki selalu. Terima kasih. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, kita sembang-sembang lah ya. Mungkin ada benda yang kita nak cerita tapi tak tercerita, ceritalah dengan saya ya. Dengan saya tiada judgemental. Oh cik, salam dari Pakar Dungun. Mantap, terima kasih. Siapa namanya ni eh? Tak nampak. Ira, terima kasih eh. Baik, ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook pula bersama dengan Princess Happy Konti Reza. 6 jam siaran hingga 12 tengah malam, pelbagai lagu serta informasi yang sahih dikongsikan. Terima kasih. Diikuti Nurul Azmirafiti. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat malam semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Hadir dari Bintulu untuk rakan-rakan semua. Jom kita layan sehingga 12 tengah malam. Diikuti Daniel dari Tawau, dari Bumi Sabah. Selamat bersiaran buat Reza dan selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Diikuti pendengar kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Bintulu. Sorry. Bintulu ataupun Sibu eh. Dia tulis short form BTU. Saya anggap dia Bintulu lah ya. Waalaikumsalam bang. Terima kasih. Dengan lagu yang terbaik, Ashrafin Syafiq Karhan. DJ Reza, yo, have a great chief and happy week broadcasting until midnight. Wow, cakap English. Ini cakap orang buntih bang, ni radio Melayu, cakap bahasa Melayu je ya. Saya translatekan. Selamat bertugas, semoga ceria selalu bersiaran. Terima kasih. Janet Zai, selamat berhujung minggu. Ya, terima kasih juga. Itu antara ucapannya lah ya. Topik kita malam ni, kalau rasa stres, apa perkara yang anda buat? Lagi-lagi hujung minggu. Meh, sembang dengan saya, meh berbual dengan saya di TikTok ya. Sambil-sambil kita berhibur, lagu permintaan pendengar kita menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan Mawar Desa. Sebuah lagu daripada fotograf yang berjodoh di Alam Fana Cinta, Ida Mulyani juga dengan permintaannya. Sebuah lagu daripada Crossfire, Setelah Kau Tiada. Dan diikuti Siti Zubaidah. Permintaan lagu, sebuah lagu daripada Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Untuk anda, terus layan, terus berhibur. Ini dia permintaan lagu daripada pendengar kita, Teh Hijau. Terus layan Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Eh Ali dan Hafsah Hazal untuk Adam Menaruh Harapan. Lagu ini kan oleh Zaitun Samion membawa kita di penghujung jam ini 9.56 minit malam. Selamat malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya Menurut Zin Nasional hujung minggu. Baik, perkongsian untuk anda. Saya akan kongsikan kepada anda info trafik dari masa ke masa. Dan untuk status trafik terkini di semua leburai bertuah semenanjung Malaysia, aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan. Antaranya lebur haya utara selatan di E1 arah utara, Gua Tempurung ke Simpang Pulai Bandar Baru ke Jawi, diikuti dari Pematang Power ke Plaza 1 Sungai 2 dan Sungai Petani ke Sungai Petani Utara, Bukit Beruntung ke Bukit Tagar. Lebur raya utara selatan juga di E2 arah selatan Senawang ke Simpang Ampat, diikuti lebur raya Kuala Lumpur Karak KLKE8 arah timur dari Gombak ke Genting Sempah, Bukit Tinggi ke Lentang dan Karak ke Plaza Tol Karak. Berhati-hati untuk anda yang memandu di lebur raya yang saya sebutkan tadi. Biasa memberikan isyarat sebelum menukar lorong. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini dengan permintaan lagu-lagu terbaik di National FM. Uncle Gentang dari Jerantut Pahang. Kini saya berada di Pulau Pinang sekarang ni. Pulau Pinang buat apa bang? Jalan-jalan ke ataupun ada urusan? Tidak kira lah ya. Ada yang bersiar-siar, ada yang pulang ke kampung, ada yang ziarah-ziarahi dan sebagainya. Tidak kira lah apa jua anda lakukan di musim cuti ni. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita terus layan lagu ciptaan Yus. Dan lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Crossfire, Setelah Kau Tiada. Hiburan terbaik Nasional FM.

0: terus menjadikan lagi malam anda dengan dengar lagu-lagu terbaik. Ini dia sebuah lagu daripada Mei Cintamu Mekar di Hati untuk jam yang berikutnya 10.11 minit malam. Selamat malam. Terima kasih terus layan. Terus berhibur di National FM. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada lagu yang membuatkan kita tersenyum. Ada lagu yang membuatkan kita sedih. Tapi tak apa. Itu hanyalah hiburan semata-mata. Yang penting kita kena kekal senyum. Sentiasa berfikiran positif. Kita bakal menyambut hari kemerdekaan ni. Kita kena seronok. Kita kena happy. Kan? Negara kita merdeka untuk tahun yang ke-69. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal menonton di TikTok, yang masih lagi mendengarkan National FM. Seperti biasa waktu ini, para kongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM, di mana situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad, menurut beliau, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Program Community Feeding PCF Bandar bersama pemimpin Parlimen Seputih di Kompleks Komuniti Muhibah yang turut dihadiri Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, perlumbaan Petronas Perintah Yamaha CKJ Racing, Faris Putra Muhammad Fadil meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan ketika perlumbaan CP150 di Litar Permotoran Gong Badak Terengganu pada hari ini. Insiden berlaku pada perlumbaan akhir pusingan kelima kejuaraan MAM Club Cup Prix 2026 petang tadi, di mana pelumba berusia 18 tahun itu menerima rawatan kecemasan daripada pasukan perubatan di Litar sebelum dikejarkan ke Hospital Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk mendapatkan rawatan lanjut. Bagaimanapun, usaha pasukan perubatan untuk menyelamatkannya tidak berhasil apabila Faris Putra disahkan meninggal dunia. Pemergian Allahyarham mengundang rasa duka cita dalam kalangan warga sukan permotoran tanah air. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di National FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Yara dengan untuk anda pada malam ini. Sebuah lagu dinyanyikan oleh kumpulan Chris, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, 10.35 minit malam. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia membawa kita ke lempang yang lama. 10.35 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik, sambil ditemani dengan lagu-lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan kesyaduan. Semoga malam anda menjadi malam keceriaan yang terbaik untuk anda pada hari ini. Terima kasih untuk anda semua masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Uncle Kentang kita di Pulau Pinang sekarang ni. Ya Uncle, dah dua kali Uncle mention. Salam dari Tenom Sabah. Pesanan untuk suami, hati-hati memandu, Cik Somi. Kalau mengantuk, berehat seketika je Cik Somi. Jangan laju-laju bawa ke kereta tu. Okay, pesanan dari si isteri. Salam sayang, salam rindu. Saya sampaikan ya. Saya makan rojak. Ya, saya tadi pun dah makan nasi kandar. Oh, bendi dua. Baik, ucapan juga pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan Budak Lawak Luncur bersama Reza dari pukul 6 sehingga 12 tengah malam nanti dengan hiburan yang terbaik. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu. Tak sabar nak menyambut hari kemerdekaan yang bakal menjelang tiba. Betul, saya pun sama, tak sabar juga. Sama-sama kita nantikan. Ya, 31 Ogos, Nasional FM akan bersiaran di sana secara langsung sama dia dan juga Nazri. Nah, dari Matang Menara Sungai Besar Selangor, Tantari. Assalamualaikum semua, apa khabar? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Khabar baik, Alhamdulillah. Nur Isa, muka tersenyum kita pada malam ini. Kekalkan senyuman kerana senyum itu adalah salah satu daripada sadaqah. Betul, saya setuju ayat itu. Dari Ipoh, dari Simpang Pulai, Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh. Mantap, terima kasih. Itu antaranya lah ya. Sambil itu kita masih lagi teruskan permintaan lagu Lin Roslinda. Sebuah lagu daripada Wings, Jerangkung Dalam Almari. Ainul Jafar daripada Kopratasa, Tetamu Senja, hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Dan Simon dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Broi Marantika, Angin Malam. Diikuti sahabat kita Aiman, sebuah lagu daripada Iliana, Tak Tercapai Akalmu. Ditujukan kepada semua pendengar, semoga anda terhibur dan selamat menyambut hari kemerdekaan. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda. Kita layan lagu rock pada malam ini. Ini dah Jerangkung Dalam Armari, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Dan idea Alfian untuk anak tak tercapai akarmu. Lagu yang popular pada tahun 2005. Sebuah lagu daripada Eliana yang membawa kita di penghujung jam ini 10.53 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. Perkongsian info cuaca dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Terengganu, di seluruh negeri Terengganu, diikuti di Pahang, kawasan Maran, Jerantut dan Kuantan sehingga 1 pagi nanti ya. Sintiasa sempat hati untuk anda yang berada di Terengganu dan juga di Pahang ya. Secara khususnya untuk anda yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang bertugas di luar kawasan juga semoga dipermudahkan segalanya. Sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Selepas ini berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Kita layan dulu lagu Nur Saja, sebuah lagu daripada Brody Marantika. Semestinya lagu terbaik, Aku dan Malam. Lagu yang penuh dengan cerita. Terus dengar Nasional FM.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dia cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Cara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Sheikh Wazir C. Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kala itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Sheikh Wazir C. Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada Sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga, jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM _Malaysia.

Bunga kasih lagu ciptaan Ahmad Nawab terus menghiburkan kita jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang ke 12 tengah malam. Sama-sama dengan saya, Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya terus menghiburkan hujung minggu anda dengan pelbagai koleksi lagu-lagu terbaik. Terusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat bertenang. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita semua. Terima kasih. Terus layan, terus berhibur. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Sambil memasak, sambil menyiapkan tempahan, sambil lipat kain, sambil bekerja. Mantap terbaik semua. Semoga dipermudahkan segalanya ya. Tidak lama lagi yang kita menanti saban tahun, iaitu sambutan Hari Kebangsaan 2026, di mana bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bertempat di Dataran Putra Putrajaya, Jaya Persekutuan Putrajaya. Jadi yang mana berada kelapangan yang ada di sekitar Lembah Kelang ataupun yang dari selatan, timur, barat nak hadir pun sama boleh. Tak ada masalah, kita mengimarahkan lagi sebab apa semua diundang hadir. Tidak kira kaum dan juga seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir bersama-sama keluarga dan insan tersayang. Sama-sama kita raikan detik penuh bermakna dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita. 7 pagi, sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nasional FM juga akan bersiaran secara langsung bersama dengan rakan penyampai Dia Nawai dan juga Nazri Fahmi. Anda boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati bermula 7 pagi juga. Masih lagi menerusi pilihan bersama kita yang seterusnya, permintaan Angah Faiz. Assalamualaikum semua, selamat malam. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Siti Nurdiana dan Apit Tiera yang berjudul Merayu Anghan. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Dan Muhammad Hisham, permintaan sebuah lagu daripada Steelheart yang berjudul She's Gone. Lagu untuk hiburan kita bersama, semoga terhibur hendaknya. Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap. Gaya Amerika dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Kerana diri ini merindui seseorang yang telah pergi meninggalkan kita. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Merayu Angan Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

11.30 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini di National FM edisi malam ini, malam minggu. Semoga malam minggu anda menjadi malam minggu yang terbaik. Jangan pandu terlalu laju ya untuk pendengar kita yang memandu. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita Sharlene Nadia. Selamat malam semuanya, layan kita malam minggu National FM. Marsal Saleh, semoga malam ini menjadi malam yang terindah. Pak Su Omar dengan ucapannya, selamat menikmati hujung minggu yang terbaik dan bahagilah selalu. Itu dia. Fazli, assalamualaikum. Saya dari Jerantut Pahang. Katanya jangan stres-stres eh. Kita kena sentiasa happy sebab kita dah nak merdeka. Ucapan saya hari ini adalah selamat hari kemerdekaan kepada semua, terutamanya rakyat Malaysia. Mantap. Mas Mona hadir bersama. Selamat malam Nek Mok, Muhammad Muhammad, Salih Jafiah, Soleh Hadin, James Pengiran, Nozi Moses, Hasna Rizam. Saya sebut nama lah ya. Ucapannya panjang-panjang. Ucapannya lebih kurang sama kan. Selamat malam, selamat berhujung minggu semuanya, rakan-rakan mendengar kita walau di mana juga anda berada. Dari Terengganu, Muhammad Yusof, dari Endau Johor, Abdul Jalil, pendengar kita Sunflowers, Anna Moni, Siti Jannah dan ramai lagi. Terima kasih. Sampai kita bersama lagi untuk anda semua. Kita teruskan hiburan kita. Sebelum saya akhiri, masih lagi dalam pilihan bersama 2.0. Ini permintaan Khairul, sebuah lagu daripada Bunda Hetikos Endang, Terpikat, lagu terbaik National FM.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai platform utama di Facebook, Instagram dan di TikTok. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah untuk anda semua sambil diselami dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selepas ini, Mira akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Weekend Buru Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Syafiq dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Nak

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat, rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik. Kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: burung hantu. Nasional FM.
1: Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin siaran santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia Warkah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mei Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidah Lista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte. Kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Syahirah, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963,

tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara, serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Okay, esok 31 Ogos 2026, kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: tahu ni Fahan.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sebenarnya tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ram Laram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

National FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chot, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi ya, Inan. Susah sikit nak sebut ni. Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada Hyperact, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, National FM sentiasa di hati.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan zuhur. Lepas azan zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan. Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada, di masjid orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah. Kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih dah tak ada, dah tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi. Dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah. Seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid. Tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita? Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat. Kan dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Si Polan tu PM tepilah. Si Polan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah. Dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang. Kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya si Pulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan. Bini aku kok yang jemput. Aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah. Sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramlee, muslimin muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reba tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos. Bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan, sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak, anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian. Dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah, kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je, muslim-muslimat. Loh, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal. Tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je, muslim-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

Pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang, belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu, yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan.

Kenan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara. Dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin membukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahu? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat peringkat. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pelematis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herati. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Ketua, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Cisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama dengan Lin Zainal pada pagi ini, hari Ahad 30 Ogos 2026 ya, bersama dengan 17 Rabiul Awal. Terima kasih untuk rakan saya Mira yang telah pun bersama-sama dengan anda. Amira sebentar tadi bermula 12:30 malam sampai 7 pagi ya. Jadi terima kasih kepada anda yang kekal setia menemani kami di mana-mana saja anda berada. Baiklah, hari ini hari Ahad, hari cuti bagi kebanyakan orang. Jadi pagi-pagi ni kan dah selesai menunaikan solat subuh. Ada yang membawa keluarga menjamu selera bersarapan pagi dekat mana-mana restoran dan sebagainya kan. Ada juga di kalangan anda yang dah selamat sampai ke kampung halaman, cuti sekolah juga pun ya kan, lebih kurang seminggu. Jadi luangkan masa bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan esok anda dijemput hadir beramai-ramai ya, untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta bertempat di Dataran Putrajaya. Ya, ini melibatkan lebih 10,819 peserta. Selain 76 kontijen, ada kereta berhias, aset pertahanan darat, laut dan juga udara daripada Angkatan Tentera Malaysia. Wow, tak sabarnya nak tengok ya. Dan semalam juga telah pun diadakan raptai penuh acara sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta ya. Ada juga persembahan grafik manusia yang diformasikan oleh 1,500 para pelajar sekolah butiran. Selanjutnya akan saya kongsikan sebentar saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Eh, Dina kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin?

0: Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ini.

Teruskan secara bersama-sama dengan kami di National FM. Selamat pagi. Saya ucapkan untuk anda, ada yang masih lagi berjoging ataupun baru saja nak memulakan jogging, dah pakai sukan ya, dah pakai pakaian yang bersesuaian, mulakan perjalanan anda, berjalan-jalan di kawasan taman perumahan, di tepi apa orang kata tasik, kawasan tasik kan, taman rekreasi yang ada di negara kita ni banyak sangat-sangat ya. Pagi-pagi ni pun waktu-waktu sekarang dah penuh dengan orang ramai, jadi kita rasa tenang, rasa lebih selamat ya. Dan bercakap tentang perkara tersebut, semalam seramai 100 peserta telah menyertai program Breeze Walk Persatuan Solidariti Nasional Merdeka Terengganu berlangsung di Teluk Ketapang, dan aktiviti riadah itu membawa mesej yang lebih besar dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang sihat, yang bersatu padu dan juga mempunyai semangat cintakan negara. Selain itu juga ia diwujudkan untuk memperkukuhkan lagi hubungannya antara komuniti, masyarakat setempat, dan juga untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk menjalani gaya hidup yang lebih baik lagi. Di samping itu, sama-sama kita hayati semangat sebenar erti kemerdekaan negara kita. Bukan mudah ya, para pejuang terdahulu berusaha untuk memerdekakan negara ini daripada penjajah. Jadi sekarang ini sama-sama kita merdekakan minda kita, lakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama negara kita agar terkenal di persada dunia. Apatah lagi tahun ini, tahun hadapan merupakan tahun melawat Malaysia. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Lebaran 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.

0: Rakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad bagi memastikan pertukarannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di ibu negara kini bertahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencatat 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Angka itu menunjukkan negara berdepan krisis kekurangan zat serentak dengan krisis berlebihan pemakanan. Sebanyak 11,060 sukarelawan sahabat Madani telah berdaftar di seluruh negara sekaligus menjadi gerakan kesukarelawan nasional yang memperkukuh nilai hormat, menyatukan masyarakat dan menggerakkan hikmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Menurut Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, jaringan itu menumpukan kepada hikmat masyarakat yang membawa manfaat langsung termasuk menyantuni golongan memerlukan serta menghulurkan bantuan ketika musibah. Luar negara, Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan. Menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Barton Panjaitan, bantuan itu membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula 10 September ini. Ini pula berita duka melibatkan pelumba motosikal muda negara. Pelumba Petronas Sprinter Yamaha CKG Racing, Faris Putra Muhammad Fadil meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan ketika perlumbaan